0: jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKM termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani kalau infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang. Api baru dapat pada 14 jam oleh Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRS Klaten dan juga para relawan. Selain juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan, kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatian sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pestanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, ini percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya, sebagai masyarakat saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
23: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Iya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi apa? Habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Bantu sesama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah Anda siapakah sarjana pertama di Indonesia? Sarjana pertama Indonesia yang lulus dari kampus Leiden, Belanda adalah Raden Mas Panji Sosrokartono. Ia adalah kakak dari pahlawan R.A. Kartini. Pada Oktober 1901, Raden Mas Panji Sosrokartono terdaftar sebagai mahasiswa Faculty of Letters Universiteit Leiden, Belanda. Seperti dikutip dari tulisan Harry E. Puzi, Indonesians at Leiden University, dalam buku Leiden Oriental Connections 1850 hingga 1940 yang disunting Willem Otterspeer. Sebelum kuliah di Leiden pada 1901, Sosrokartono sudah tinggal di Belanda sejak tahun 1896. Saat itu, ia memulai studi di Polytechnical School di Delft. Tidak lama, ia memutuskan bahwa humaniora merupakan bidang ilmu yang dia minati, bukanlah teknik. Sosrokartono lalu pindah ke jurusan bahasa dan kesusastraan timur. Ia pun menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pengetahuan Sosrokartono dalam bahasa Jawa membuatnya dapat membantu penyusunan tulisan seni batik di Hindia Belanda dan sejarahnya oleh G.P. Rovire dan Duin Bol di tahun 1899. Tulisan ini terbit pada tahun 1914. Di awal perkuliahan, Sosrokartono sudah memiliki reputasi di negeri orang. Di samping dipanggil sebagai Pangeran Jawa, dia disebut sebagai orang Indonesia pertama yang berbicara pada publik di Belanda. Pada 29 Agustus 1899, ia berbicara di Kongres Ilmu Bahasa dan Sastra Belanda ke-25 mengenai kondisi bahasa Belanda di Jawa. Pidatonya dinilai jelas dan tertata selagi mengkritisi isu Belanda di Indonesia. Sosrokartono mengantongi gelar Doctor in the Oostersee Talent dari University of Leiden saat kembali ke Hindia Belanda pada 1925, 29 tahun sejak menjejakkan kaki di Belanda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
4: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
2: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
1: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.

0: gender.
1: Apa kata Romo Innocentius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
2: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacau oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
1: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Pagi, Anda akan mengikuti program Pengarus Utamaan Gender di Atambua siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saya Janda berada di Atambua siang ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Ada saya Ardia Fahik. Pendengar Pro 1, apa kabar Anda di hari baru, awal pekan, hari ketiga di bulan Agustus 2026? Mudah-mudahan sehat, semangat ya untuk bekerja lagi di awal bulan ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita targetkan dalam bulan Agustus ini bisa tercapai hingga akhir bulan. Untuk itu harus awali dengan semangat yang full. Oke, dengan full semangat, lakukan pekerjaan hari ini dengan tuntas. Atambua siang ini, kita bersama di Pengarus Utamaan Gender dan juga Inklusi ya. Dan hari ini pendengar RRI Atambua, kita akan berbicara terkait mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendidikan agama ya. Diharapkan mudah-mudahan lewat pendidikan agama bisa mencegah kekerasan yang masih terus marak terjadi. Dan terkait dengan hal ini, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan berbincang bersama dengan Dai 3T dan juga dosen di IAI Persis Garut ya, ada Ustadz Kinkin Samsudin MAG. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik Pak.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Nah Ustaz, hari ini kita bicara tentang mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendidikan agama. Nah sedikit nih Ustaz, Ustaz tanggapan dulu, atau sapa dulu pendengar kita di pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya.
2: Para pendengar RRI Pro 1 Atambua ya. Iya. Berjumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah ini kebetulan sedang di luar kota Mbak, tapi masih di Jawa Barat.
1: Oke, siap ya. Kita ganggu waktu sebentar ya.
2: Ah, insya Allah nggak apa-apa. Udah saya agendakan, insya Allah ada.
1: Oke, baik. Nah, Ustadz mungkin bisa menjawab sedikit terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih ini menjadi perhatian penting di tengah masyarakat saat ini.
2: Oke, terima kasih Pak. Ini tentu isu yang istilahnya itu nggak berhenti-berhenti ya sampai sekarang. Meskipun kita di negara kita punya ada Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, bahkan di Polres, di Satuan Kepolisian juga ada. Tetapi tentu ini artinya menjadi sesuatu perhatian yang tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab sekelompok orang saja, segelintir orang, tapi tanggung jawab bersama gitu. Maka ketika hari ini diangkat, tentu ini sangat relevan, dalam arti tentu kalau kita baca statistik bagaimana kekerasan terhadap anak dan perempuan itu, kalau saya lihat kayaknya hampir setiap provinsi lah ya, setiap kabupaten kota pasti ada gitu.
1: Ada.
2: Di antara yang di up itu kan hanya segelintir saja gitu. Kalau dihitung Sabang sampai Merauke kayaknya tiap daerah ada. Gitu.
1: Ada ya, karena banyak orang yang tidak berani untuk up juga sih sebenarnya.
2: Iya, seperti itu.
1: Nah, bagaimana pandangan agama sendiri nih terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2: Oke, kalau saya sebagai akademisi dan juga sebagai aktivis dakwah di Muslim, tentu melihat bahwa melihat kondisi ya yang seperti yang diangkat tadi, sebetulnya kalau kita kembali kepada teks-teks agama ya, di narasi-narasi di kitab suci, bukan hanya di Islam saja, saya kira Pak, di agama-agama yang lain juga, kalau saya baca ya, Protestan, Katolik, Buddhis juga ada gitu.
1: Ya, sama.
2: Artinya apa? Kalau saya melihat bahwa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan atau anak-anak itu memang mungkin ada kekeliruan, ketidaksempurnaan kita sebagai makhluk beragama dalam memahami teks-teks kitab suci yang sudah dipegang oleh kita masing-masing sebetulnya. Seperti apa? Nah, saya melihatnya kalau kembali kepada teks kitab suci, bahwa mungkin salah satu bentuk kekerasan yang dirasakan oleh pihak perempuan dan anak-anak ini, bagaimana kita sebagai insan beragama ada kekeliruan dalam menafsirkan atau memahami seperti apa sih posisi perempuan atau anak. Nah, kalau dalam Islam itu sendiri sebetulnya kan tidak ada dikotomi ya, bahwa perempuan yang sering dikonotasikan sebagai makhluk lemah itu sesuatu yang keliru saya kira. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sederajat gitu, dan saya kira di agama-agama yang lain juga sama seperti itu.
1: Benar.
2: Nah, kesalahan dalam memahami atau dalam menempatkan posisi perempuan atau anak di sisi lain itu nanti yang pada akhirnya berdampak bahwa perempuan itu apa, laki-laki itu menjadi prioritas, orang dewasa menjadi lebih prioritas ketika berhadapan dengan anak-anak seperti itu. Maka kekerasan-kekerasan itu kan karena ada asumsi atau persepsi seperti tadi gitu. Nah, artinya dalam hal ini tentu saya berbicara atau kita sesuai tema ya, bagaimana pandangan agama melihat kasus ini ketika sudah menjadi fakta, sudah menjadi sebuah perbuatan bahwa perempuan atau anak-anak itu apa istilahnya didiskreditkan, itu tentu kan ranahnya ranah kepolisian dan lain-lain lah.
1: Benar.
2: Tapi nah, kita berbicara dalam konsep, dalam pandangan sebagai sebuah filosofi, tentu sebetulnya agama juga memperhatikan begitu. Ada ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa literatur, lagi-lagi bukan hanya di Islam saja lah, perempuan itu menjadi sosok-sosok yang sangat dimuliakan ya.
1: Betul.
2: Di Al-Quran ada satu surat namanya itu adalah surat Maryam. Maryam itu nama perempuan.
1: Iya. Ya,
2: kalau dilihat gendernya, gender itu adalah perempuan gitu. Maryam bin Imran itu dalam tradisi agama teologi teman-teman Katolik dan Protestan itu perempuan juga kan, ibunya Nabi Isa alaihi salam, itu adalah sosok yang luar biasa gitu. Kalau kita belajar dari sini saja secara umum gitu, bagaimana Al-Qur'an atau apa teologi di agama-agama di luar Islam juga menempatkan perempuan itu adalah sosok yang suci, sosok yang luar biasa gitu. Saya kira kalau perspektif atau sudut pandang seperti ini sudah kita posisikan dari awal, insya Allah kemungkinan lah yang namanya superioritas terhadap perempuan itu hampir tidak akan terjadi. Kalaupun ada mungkin kecil.
1: Iya.
2: Dalam arti mereka yang tidak belajar beragama, tidak memahami agama dengan serius, mungkin itulah sebetulnya orang-orang yang punya problem dalam urusan ini.
1: Lalu nilai-nilai apa saja nih yang dalam ajaran agama yang dapat menjadi benteng untuk menjaga terjadinya kekerasan?
2: Ya, tentu kalau saya berbicaranya secara filosofis bahwa peran dari para penyuluh agama ya, lintas agama dan keyakinan, tentu perlu menguatkan lagi bagaimana menggencarkan lagi dakwahnya, bagaimana menggencarkan lagi testimoni-testimoni, nilai-nilai teologi di berbagai tiap agama, bahwa sebetulnya kita melihat perempuan itu bukan sesuatu yang apa istilahnya, bagi kami lah ya, dari kaum laki-laki tentu bukan untuk menjustifikasi bahwa kita ya secara fisik mungkin okay, laki-laki itu. Tapi kalau kita berbicara jujur hari ini, ada juga ya, banyak juga perempuan yang secara fisik itu luar biasa, Pak. Kemudian peran-peran yang selama ini mungkin dikotomikan bahwa hanya bisa dikerjakan, hanya bisa diisi oleh laki-laki, kan nggak sebetulnya tidak sepenuhnya betul gitu.
1: Yeah.
2: Ada posisi-posisi, ada hal-hal yang memang sebetulnya itu layak, bahkan wajibnya itu adalah perempuan. Nah, tentu tadi kalau pertanyaannya bagaimana peran kita, maka peran para penyuluh agama, para pendakwah, para pengkhotbah itu adalah menggencarkan kembali gitu, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya gender saja, hanya secara fisik ya. Karena sebetulnya secara tanggung jawab, secara kewajiban semua sama. Ya, saya kira di agama kami di Muslim ada satu ayat mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu tidak berbicara gender, Pak. Tidak berbicara dia laki-laki kah atau perempuan kah, dari suku manakah gitu. Semua punya peluang yang sama, semua punya kesempatan yang sama gitu. Kalau kita berbicara dalam konteks agama.
1: Benar.
2: Bahkan ya ketika kita berbicara dalam konteks NKRI sekalipun kan di undang-undang di beberapa ini kan istilah apa ini, keterwakilan perempuan 40% di dalam berbagai undang-undang itu sebetulnya sebagai sebuah upaya biar untuk mengakomodir bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya di fisik saja, hanya di gender saja gitu.
1: Benar.
2: Berbicara tanggung jawab dan kewajiban semua sama,
1: semua
2: begitu.
1: Sama. Benar-benar.
2: Nah, ya itu yang apa istilah yang menjadi prinsip kami dari para mubalig, para dai, para pengkhotbah, ya tentu seperti itu, menyadarkan semua makhluk beragama itu apapun agamanya ya semua sama lah. Memandang perempuan itu bahkan ya sejauh yang saya baca ada hal-hal yang sebetulnya itu tidak bisa oleh laki-laki. Jadi dalam tinjauan psikologi ini harus perempuan nih. Contoh seperti apa? Guru PAUD, guru TK, ya, guru sampai tingkat sekolah dasar itu cocoknya secara psikologis perempuan, Pak. Kecuali kepala sekolahnya gitu. Saya pernah dulu ngajar SDIT itu kelas 2, mau nangis buat 2 hari ngajarin. Kenapa? Aduh, ya secara psikologi itu cocoknya nih ibu-ibu nih gitu. Nah, dari contoh ini saja ya kita bisa melihat bahwa terkait nanti bagaimana bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak itu ya itulah pastilah bisa dipastikan orang-orang yang terjebak dalam perilaku itu adalah mereka yang mungkin secara filosofis gagal dalam memahami seperti apa konteks agama menempatkan laki-laki dengan perempuan seperti itu, Mbak.
1: Iya. Lalu bagaimana nih peran orang tua dalam menanamkan nilai kasih, saling menghormati dan anti kekerasan kepada anak sejak usia dini?
2: Ya, terkait dengan orang tua, jadi ada istilah di dalam bahasa Arab itu bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Iya. Ibu itu adalah sekolah pertama. Dalam hal ini tentu dalam lingkup keluarga bahwa seorang ibu, seorang istri harus di samping tadi ya sebagai sesama warga agama, sebagai penganut agama bahwa harus punya kesadaran filosofi seperti tadi. Dan yang kedua, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang apa istilahnya punya anak lah ya. Harus juga memahami secara teknis dan secara tanggung jawab bagaimana bahwa anak ya, anak dalam hal ini tentu kalau yang saya pahami bahwa adalah anak-anak yang istilahnya pra-remaja lah ya, yang memang masih butuh bimbingan dan kasih sayang dari orang tua atau terkhusus dalam hal ini seorang ibu. Nah maka dalam hal ini tentu seorang ibu juga harus memahami bagaimana peran dia ketika dalam hal ini sebagai istri atau sebagai orang yang diamanahi untuk mengurus apa yang menjadi tanggung jawab dari suami atau sang kepala keluarganya. Yang dalam hal ini tentu seorang ibu harus memahami juga bahwa kita memang ada kewajiban belajar pemerintah itu ya. Belajar 12 tahun. Tapi kalau kita lihat apa tahapannya itu kan dari usia dasar sampai sekolah dasar sampai menengah atas ya. Ya usia SD, SMP atau SMA. Nah sebelum jauh ke situ di usia 0 bahkan dari usia kandungan sampai usia 6 sampai 7 tahun itu kan yang pertama kali menjadi guru itu adalah ibu. Nah maka di sini tentu ada peran ganda, ada kewajiban lebih bagi seorang ibu sebagai seorang istri, dia harus memahami gitu. Jadi meskipun seorang istri bukan sarjana pendidikan, bukan seorang guru PAUD atau guru SD, tetapi dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, kalau orang Sunda bilang wayahna, ya mau tidak mau lah dia harus paham begitu.
1: Yeah.
2: Bagaimana caranya? Tentu ya tadi ada istilah kalau dalam bahasa Arab itu ibu itu adalah madrasah pertama.
1: Benar.
2: Artinya sebelum anak itu bisa berkomunikasi, sebelum anak itu punya teman, maka basic-basic pengetahuan-pengetahuan kemampuan ya itu mau tidak mau memang harus diajarkan di rumah gitu.
1: Baik. Terus bagaimana tempat ibadah dapat menjadi ruang yang aman dan mendukung perlindungan perempuan dan anak?
2: Ya, terkait dengan tempat ibadah memang tentu ini berjalin kelindan ya ketika berbicara bagaimana kita memposisikan perempuan dan anak. Ya idealnya bahwa tadi secara filosofis kita sebagai makhluk beragama memahami memposisikan anak dan perempuan itu bukan sebagai musuh, bukan sebagai kompetitor gitu. Di rumah bahwa seorang istri harus seperti tadi mengajarkan hal-hal basic, hal-hal dasar. Nah terlebih lagi tentu di tempat-tempat peribadatan di masjid, di gereja, di sinagog dan lain-lain sebagainya, ya saya kira tentu disitulah semua bermuara, semua diproduksi, bahwa apa yang teraktualisasikan dalam kehidupan nyata nanti baik di sekolah, pendidikan dasar, perguruan tinggi ataupun di rumah, itu sebetulnya bermuaranya dari sana sebetulnya. Nah, tetapi tentu di rumah, apa istilahnya itu, di rumah ibadah yang dimiliki oleh masing-masing agama itu memang audiens atau jemaatnya mungkin tidak selalu satu umur, satu gender ya. Nah, maka dalam hal ini tentu secara struktural mungkin ya, kalau yang saya tahu begitu, di masing-masing kementerian agama, baik dari level pusat sampai level AUA, kan ada, kalau di Muslim ada Bimas Islam ya, yang khusus mereka membina warga-warga Muslim. Teman-teman yang lain juga di Katolik, Konghucu, Protestan dan agama-agama yang lain tentu saya kira sama. Ini tentu harus menjadi kesepakatan ya, dalam arti menjadi kesadaran bersama. Nah, hanya mungkin apa ya istilahnya itu, dalam sekup yang lebih luas memang apa istilahnya itu, karena kurang tahu ya, kalau saya bilang mungkin saya katakan begini, saking apa, entah karena terlalu luas wilayah Indonesia itu atau seperti apa ya Mbak, yang saya alami, yang saya lihat gitu, memang yang namanya pembinaan warga-warga beragama itu dalam skala yang lebih luas memang kan agak tidak terlalu kondusif lah. Bahwa pembinaan-pembinaan keagamaan yang paling efektif itu adalah dalam skala atau lingkup yang lebih kecil sebetulnya. Maka dalam hal ini tentu menjawab pertanyaan tadi, ya mau tidak mau harus banyak agen-agen, para dalam hal ini tentu para dai, para pengkhotbah, para pendeta yang ya kayaknya harus lebih banyak lagi untuk bisa diterjunkan, sehingga apa istilahnya, karena saking banyaknya penduduk di Indonesia kita, mungkin yang menjadi problem hari ini kan belum banyak warga atau masyarakat yang tersentuh, meskipun itu mungkin di lingkup agamanya masing-masing. Ya, ini hasil sharing obrolan dengan beberapa teman para dai, para pengkhotbah yang di luar Muslim juga, Pak, yang saya tahu seperti itu gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita kekurangan agen kayaknya gitu. 280 juta, sementara para dai, para pengkhotbah itu berapa datanya itu? Kalau saya lihat di Kemenag itu kecil sekali bah statistiknya.
1: Jadi tidak sebanding ya dengan jumlah masyarakat tidak, yang membutuhkan pendampingan begitu.
2: Betul nah, gitu. Ya mudah-mudahan ke depan lah bisa hadirkan lagi para dai, para pengkhotbah gitu, seperti itu.
1: Baik. Nah, Ustadz kan tentu selama ini kan selalu ya menjalankan aktivitas dai, terus khotbah gitu. Pasti ya itu menemukan kayak ada perempuan dan juga anak yang menjadi korban dari kekerasan. Bagaimana Ustadz sendiri memberikan kayak pemahaman, pendampingan atau menguatkan dari nilai-nilai agama tanpa menyalahkan korban begitu?
2: Ya, tentu sekali lagi bahwa karena kita atau kami dalam ini berbicara sebagai dalam dengan landasan filosofis, di samping tentu kita memberikan apa ya istilahnya itu penanganan lah. Yang tentu dalam penanganan ini kita tidak bekerja sendiri, Pak. Bekerja dengan apa, dengan kepolisian khusus perlindungan perempuan anak atau komisi perlindungan perempuan dan anak gitu.
1: Iya.
2: Terkait hal-hal yang nanti sifatnya fisik atau psikis, ya kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang lain yang kompetitif atau ahli di bidangnya. Nah, sementara kami tentu kan apa istilahnya itu, bukan menghibur mereka dengan oh ini sudah jadi takdir, sudah ingat, enggak. Tentu kita juga memberikan apa istilahnya, harapan, motivasi, di samping pemahaman juga. Tentu ya artinya begini, Pak, bahwa ketika menghadapi persoalan seperti ini yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan, kita berkolaborasi, bermitra dengan berbagai sektor, baik itu pemerintah, swasta atau yayasan atau apapun lah namanya. Nah, alhamdulillah beberapa korban yang saya pernah ikut terlibat dalam beberapa kegiatan, ya mereka berangsur pulih, berangsur membaik. Di samping ya ada sifatnya bantuan-bantuan yang lain lah ya, fisik, penguatan mental dan lain sebagainya, trauma healing, Pak. Seperti itu sih, Pak.
1: Iya. Nah, di era sekarang ini, apakah ada kayak semacam tantangan atau kendala yang dihadapi sebagai tokoh agama ya, menyampaikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan?
2: Ya, tentu kendala selalu ada, tidak lepas ya. Yang namanya orang hidup, apapun ya, dengan agamanya, ujiannya, cobaannya pasti selalu ada itu, Pak.
1: Benar.
2: Jadi kalau dihitung-hitung kan setiap hari para pemuka, para penceramah, para pengkhotbah itu menyampaikan nilai-nilai agama. Tapi setiap hari juga kan selalu banyak masalah yang bermunculan gitu. Bahkan sekarang itu kan ya setiap titik di NKRI itu mungkin kan bisa diakses, bisa di-up oleh medsos ataupun media-media elektronik gitu. Nah, lalu bagaimana? Ya tentu kita berusaha di samping juga melakukan pembaruan-pembaruan atau pembinaan-pembinaan yang sifatnya tidak konvensional. Maksudnya begini, kalau kami bahwa menyampaikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu, tidak di ruang-ruang formal, hanya khusus di tempat ibadah, di masjid atau musala ya, atau majelis taklim saja, tetapi bekerja juga atau menggunakan, memanfaatkan media-media yang lain samping media sosial ya. Karena saya memang aktif sebagai dosen, ada beberapa mahasiswa, ada beberapa komunitas lintas prodi bahkan ya di kampus itu, yang mereka punya komunitas-komunitas atau tempat kongkol-kongkol lah. Nah, tempat kumpul-kumpul yang sebetulnya itu kita gunakan juga, kita manfaatkan juga seperti itu. Artinya bahwa kreativitas kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pengkhotbah, ya, pertama yang menjadi sasarannya itu bukan hanya orang-orang yang rajin ke masjid, ke majelis taklim saja, orang-orang yang jarang atau tidak pernah sekalipun melihat kondisi seperti ini, itu ya mau tidak mau kita jadikan sasaran juga. Yang kedua, bahwa penyampaian nilai-nilai agama tentang bagaimana menyadarkan bahwa perempuan, anak itu adalah sama sederajatnya, sama-sama makhluk Tuhan, itu tidak kita sampaikan di forum-forum formal keagamaan yang dilaksanakan di masjid atau majelis taklim, kadang di kafe, kadang orang kumpul di pinggir jalan atau di mana lah, di majelis apa gitu. Itu kita jadikan media juga, Pak. Kalau saya sampai seperti itu.
1: Iya, memang harus biar cepat sampai ya apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat agar lebih cepat mencegah gitu. Baik, Ustadz,

0: atas layaknya menjadi korban para kaum laki-laki. Pada dasarnya anak dan perempuan itu sama seperti laki-laki atau sama seperti manusia makhluk pada umumnya. Jangan merasa bahwa kita memiliki kekuatan secara fisik, memiliki keunggulan yang lain dibanding anak dan perempuan, sehingga kita berbuat zalim dan semena-mena. Ingat bahwa di dalam salah satu ayat dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa semulia orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Laki-laki atau perempuan di hadapan Tuhan bukan menjadi nilai yang utama, tapi seberapa besar ketakwaan yang bisa direalisasikan. Kemudian yang kedua, pada ayat lain Tuhan juga mengingatkan bahwa laki-laki, mohon maaf, bahwa perempuan dan anak-anak itu pada dasarnya adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian atau cobaan. Kita para laki-laki ketika diamanahi istri, ketika diamanahi anak, bukan untuk memperlihatkan superioritas kita. Sisi lain justru sebaliknya, bahwa pihak atau perempuan yang diamanatkan, anak-anak yang diamanatkan kepada kita, pada dasarnya itu adalah tanggung jawab. Maka dalam hal ini tentu kepada para bapak, para laki-laki, siapapun ya pengurus yang diamanahi perempuan atau anak-anak, maka kita maksimalkan, kita jaga semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ketika kita sudah diamanahi, pada dasarnya kita akan dimintai pertanggungjawaban, bukan digunakan semena-mena, bukan untuk memperlihatkan superioritas kita. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran seperti ini, kita sebagai makhluk beragama kembali lagi mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sudah mengingatkan kita semua bahwa perempuan dan anak-anak itu adalah makhluk yang sejajar, sederajat sama di hadapan Tuhan. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kolektif, dan menjadi kesadaran bersama bagi kita sebagai makhluk yang beragama. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan pesannya tersampaikan, dan dengan hal ini ya bisa mencegah ya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, pendengar Radio Tamboa, demikian ya, kita baru saja usai berbincang bersama dengan dai 3T Kemenag RI, dan beliau juga merupakan dosen IAI Persis Garut ya, yakni Ustadz Kinkin Syamsuddin MAG. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat dan edukasi untuk kita yang mendengarkan. Mendengar tetap bersama kami di pengurus utama gender Atambua siang ini.

0: masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambora kembali di Pengurus Taman Gender. Pendengar, kita punya informasi ya, di mana tim penggerak PKK Kabupaten Sika bersama unit pelaksana teknis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinas P2 KBP 3A memperkuat upaya perlindungan anak melalui kegiatan penguatan kapasitas perlindungan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Namangkewa pada Sabtu 1 Agustus 2026 dengan melibatkan 7 desa binaan Yayasan Flores Children Development atau FRIEND. Program ini menyasar desa Namangkewa, Kopong, Seusina, Baomekot, Hewokloang, Kojowair, dan Hoder. Pelaksanaannya merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Sika bersama Yayasan FRIEND yang selama ini aktif mendampingi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak di tingkat desa. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Selain itu, peserta didorong memperkuat kepedulian dan partisipasi dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Ketua TP PKK Kabupaten Sika, Nyonya Vista Sambuarika Kago Esa, menegaskan perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga dan desa. Menurutnya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak. Ia berharap sinergi antara pemerintah, TP PKK, PATBM, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat semakin kuat dalam memastikan setiap anak memperoleh haknya secara utuh. Nyonya Vista juga mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan dugaan pelanggaran hak anak dan segera melaporkan kepada pihak berwenang. Iya, pendengar PKK Sika perkuat perlindungan anak melalui sinergi lintas sektor. Informasi ini selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Dan pendengar, sampai di sini ya kebersamaan kita di Pengurus Taman Gender hari ini. Saya Arda Faiz mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Pendengar RRI Tambua, di mana saja Anda berada, Ketua Umum Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Indonesia GPI Pendeta Dr. Ebenezer Nubantimo MA ya, kepada RRI menyampaikan perkembangan media sosial yang semakin pesat menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Nah, karena itu literasi digital dinilai penting untuk membangun pengguna teknologi yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, media sosial sering menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Untuk itu, masyarakat perlu berhati-hati sebelum memberikan tanggapan terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Ia menilai komunikasi secara langsung dan personal tetap menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial dan menghindari kesalahpahaman. Ia juga mendorong gereja membangun program pendidikan digital yang berkelanjutan bagi warga jemaat. Melalui literasi digital, masyarakat diharapkan semakin kritis, bijak menggunakan media sosial, serta mampu menangkal hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Ya, jadi pendengar GPI dorong literasi digital untuk tangkal hoax dan ujaran kebencian. Hal ini disampaikan oleh Pendeta Dr. Ebenezer Nubantimo MA pada dialog bersama RRI pada Jumat 1 Agustus. Ya, pada Jumat ya 31 Juli 2026. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

0: Lyricallyblindmedia.net. It's more than lyrics.
1: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

0: Tambua siang ini.
1: Ya, sangat. Menurut saya sangat berpengaruh ya. Hari ini negara sudah buat sistem ya, kalau kita lihat ya, semua pelaku usaha itu harus punya NIB. Nah, setelah itu, setelah punya NIB, kalau dia sudah mulai berproduksi, dia juga harus masuk ke hak ini. Misalnya kalau punya merek ya, dia harus terdaftar di hak kekayaan intelektual supaya haknya dilindungi atau diketahui oleh negara dan juga dilindungi oleh negara. Itu sebenarnya hak dari pelaku usaha. Cuman memang tidak banyak orang yang tahu ke situ. Nah, masalah lain juga ya, Pak Epi, menurut saya kurangnya pengertian dari pelaku usaha bahwa satu identitas produk itu mewakili nilai dari produk itu. Iya.
2: Oke.
1: Ya, ya. Jadi di situ ada nilainya. Jadi sebenarnya kan sebelum kita buat usaha, harusnya ya, harusnya kalau yang pebisnis sudah kelas atas, mereka sudah mewarisi, mungkin mereka sudah generasi kedua atau generasi ketiga, mereka sudah tahu bahwa oh, untuk berusaha tidak saja mulai daripada ya, keinginan kita atau coba-coba dan lain, tapi mulai dari value yang ingin kita beri kepada orang lain, gitu. Nilainya, jadi kalau kita lihat value-nya apa, gitu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Judika ya, Rayon Gembal. Pendengar Pro 1 Radio Tambua, kita masih ada informasi lagi untuk Anda. Nah, di mana pendengar Pro 1 salah satu tantangan terbesar pelaku UMKM di era pemasaran digital terhadap positioning dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen secara tepat. Hal ini disampaikan Yuminche Sulaiman Pinat STH, CLC Marketing Trainer UMKM dalam program Ekonomi Digital Era Ria Tambua pada Jumat 31 Juli 2026. Menurutnya, pelaku usaha seringkali hanya sekedar memposting produk tanpa membayangkan pemahaman apa yang ingin ditangkap konsumen terhadap merek tersebut. Padahal, cara membicarakan produk dan menyampaikan nilai yang dimiliki

sangat menentukan persepsi awal audiens terhadap sebuah brand. Ia menjelaskan bahwa positioning merupakan aktivitas memperkenalkan produk berdasarkan apa yang ingin didengar dan dipahami oleh konsumen secara jelas dan sederhana. Ia juga menyoroti fenomena viral di media digital di mana sebagian konten viral terjadi tanpa perencanaan, namun sebagian lainnya disusun melalui skenario matang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari proses berpikir dari hulu ke hilir yang sering dihindari pelaku UMKM. Dan ia juga mengakui bahwa banyak pelaku usaha termasuk dirinya cenderung ingin hasil cepat tanpa melalui proses perencanaan branding yang mendalam dan berkelanjutan. Dan ia pun tekankan pentingnya membayangkan apa yang ada di benak konsumen ketika menyebut sebuah merek, terutama bagi produk yang belum dikenal luas. Edukasi dasar kepada konsumen menjadi penting bahkan untuk hal sederhana yang sering dianggap sudah diketahui oleh banyak orang. Iya, jadi tantangan terbesar pelaku UMKM di era pemasaran digital itu adalah branding ya. Sepakat. Nah, pendengar, tadi informasi kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

suaranya Anggun. Siapa bilang nggak bisa? Pendengar, kita akan segera ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: I think we learn a lot of things. Probably is obviously.
2: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Domet, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, kudunat. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, RRI Tambo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda di mana informasi terkait dengan budaya tadi ya, lagu-lagu daerah tradisional ataupun Nusantara sudah kami hadirkan untuk Anda. Tadi ada dari daerah Belu, dari Bali ya. Dan kita kali ini kasih informasi untuk Anda tentang silat tradisional Melayu Riau ya, yang merupakan salah satu warisan budaya yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Bagi masyarakat Melayu, silat bukan sekedar seni bela diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti keberanian, kedisiplinan, kesopanan, serta penghormatan kepada guru dan sesama. Hingga kini, silat masih ditampilkan dalam berbagai upacara adat, untuk penyambutan tamu kehormatan, untuk pernikahan, dan juga ditampilkan pada festival-festival budaya sebagai simbol identitas masyarakat Melayu Riau. Dikutip dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, sejarah silat Melayu Riau ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban Melayu di kawasan pesisir Sumatera dan Selat Malaka. Ya. Para sejarawan meyakini bahwa seni bela diri ini berkembang seiring tumbuhnya kerajaan-kerajaan Melayu yang menjadikan kemampuan mempertahankan diri sebagai bekal bagi para pendekar, pelaut, dan pengawal kerajaan. Seiring masuknya ajaran Islam ke tanah Melayu, silat juga diperkaya dengan nilai-nilai spiritual, akhlak, dan pendidikan karakter. Filosofi adat bersendikan siarak bersendikan kitabula, kemudian menjadi bagian yang melekat dalam tradisi persilatan Melayu. Iya, pendengar, jadi itu dia silat tradisional Melayu Riau, warisan yang syarat nilai budaya dan keberanian. Memang setiap daerah itu tentu punya nilai-nilai sejarah tradisional ya. Kalau Riau itu silat Melayu ya. Kalau di Belu itu TB Likurai ya. Itu salah satu budaya dan ciri khas masyarakat Kabupaten Belu pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat timur ya, karena Malaka TTU juga sering ya menari likurai ini. Baik pendengar, itu dia informasinya, tetap bersama kami di Atambua Siang ini ya, karena masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda.
2: Sangat, menurut saya sangat berpengaruh ya, hari ini negara sudah buat ya berpengaruh ya hari ini negara sudah buat sistem ya, kalau kita lihat ya ya sangat, menurut saya sangat berpengaruh ya, hari ini negara sudah buat sistem ya, kalau kita lihat ya, semua pelaku usaha itu harus punya NIB. Nah, setelah itu, setelah punya NIB, kalau dia sudah mulai berproduksi, dia juga harus masuk ke hak. Misalnya, kalau punya merek, ya dia harus terdaftar di hak kekayaan intelektual supaya haknya dilindungi atau diketahui oleh negara dan juga dilindungi oleh negara. Itu sebenarnya hak dari pelaku usaha. Cuman memang tidak banyak orang yang tahu ke situ. Nah, masalah lain juga ya Pak Epi, menurut saya kurangnya pengertian dari pelaku usaha bahwa satu identitas produk itu mewakili nilai dari produk itu. Iya.
3: Oke.
2: Iya. Iya. Jadi di situ ada nilainya. Jadi sebenarnya kan sebelum kita buat usaha, harusnya ya, harusnya kalau yang pebisnis sudah kelas atas, mereka sudah mewarisi, mungkin mereka sudah generasi kedua atau generasi ketiga, mereka sudah tahu bahwa oh, untuk berusaha tidak saja mulai daripada ya, keinginan kita atau coba-coba dan tapi mulai dari value yang ingin kita beri kepada orang lain, itu nilainya. Jadi kalau kita lihat value-nya apa.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

Negara Pulau Satu, Raya Tambua, Indonesia memiliki beragam tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ya. Tadi ada sudah sampaikan dari Riau ada silat, terus di Kabupaten Belu ada tarian likura atau tebe likurai. Nah, beda halnya dengan daerah lain di Indonesia, yakni ada tradisi ngarot dari desa Lilea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, tradisi ini pendengar ternyata menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat sekaligus menandai dimulainya musim tanam padi. Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, ngarot ini dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember dan selalu jatuh pada hari Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pendengar dari Atambua, tradisi ngarot ini memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam. Tradisi ini hanya diikuti oleh pemuda-pemudi yang masih perawan dan perjaka. Wah, di sini remaja putri mengenakan kebaya berhias mahkota bunga segar, sedangkan remaja putra memakai busana adat Indramayu. Penampilan para peserta dalam arak-arakan menjadi daya tarik utama tradisi ngarot setiap tahunnya. Mahkota bunga yang dikenakan para gadis itu bukan sekedar hiasan saja, tetapi dalam tradisi ngarot, bunga ini melambangkan kesucian, keindahan, serta harapan agar generasi muda tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan leluhur. Selain menjadi bentuk rasa syukur, ngarot juga memiliki tujuan, yaitu untuk mempererat hubungan antar generasi muda. Dulu, peserta bersama-sama menggarap lahan wakaf peninggalan Ki Buyut Kapul, tokoh yang dipercaya sebagai perintis tradisi tersebut. Prosesi ngarot sendiri diawali dengan arak-arakan keliling desa yang diiringi kesenian tradisional. Ya, di sini kepala desa kemudian menyerahkan simbol pertanian seperti air, benih, dan pupuk sebagai harapan musim tanam berjalan lancar dan panen melimpah. Dan walaupun di era modern ya, tradisi ngarot ini masih rutin dilakukan dan menjadi salah satu identitas budaya Kabupaten Indramayu. Dan tradisi ini ternyata menarik wisatawan untuk menyaksikan perpaduan adat, pertanian, dan seni budaya dalam satu perayaan. Oke, kita sudah kenal ya, ngarot, tradisi unik warga Indramayu menyambut musim tanam. Jadi ingat, ini hanya dilakukan oleh ritualnya yang dilakukan oleh remaja putri dan remaja putra yang masih perawan dan perjaka. Jadi yang sudah tua-tua tidak mengikuti pagelaran ini ya, atau arak-arakan ini. Baiklah pendengar, itu dia informasi kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id.

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas.

Pendengar RRI, kali ini saya Arda Fahik akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi Lopo bagi masyarakat Insana Kabupaten Timur Tengah Utara. Setiap rumah masyarakat Insana pasti memiliki Lopo di halaman rumahnya. Lopo ini ditopang oleh 4 tiang kokoh dari kayu bulat dan atap kerucut dari daun alang-alang. Namun, ada juga yang menggunakan seng untuk mengatap Lopo mereka. Ketika berkunjung ke Istana Raja Insana yang terletak di Desa Welolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Raja Insana, Dr. Andus Theodorus Taolin menceritakan

0: bertemu Lopo ada di depan rumah tinggal itu menunjukkan laki-laki karena di Lopo itu yang dijadikan sebagai gudang bagian loteng itu diisi makanan hasil panen laki-laki kerja kebun dan petani semua. Istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di sini bilang sani benas naik. Sani itu kapak, benas itu parang. Itu harus tajam baru bisa menghasilkan sesuatu, misalnya bikin kebun. Dan hasil dari kebun itu disimpan di Lopo. Jadi Lopo itu berfungsi di atasnya sebagai gudang, sedangkan bawahnya itu yang hanya ada tiang-tiang, biasanya 4 tiang, tempat untuk musyawarah, tempat pertemuan, ada tamu bisa bercengkrama di situ. Itu bagian bawah dari Lopo itu. Yang di atasnya ada loteng.
1: Uniknya pendengar, Lopo ini terletak di bagian depan rumah utama, bukan di samping atau belakang rumah. Sebab Lopo punya makna

0: Ya, jadi kelompok itu selalu di depan. Karena biasa laki-laki itu di depan. Bisa dilihat dalam kehidupan saya. Misalnya suami istri jalan, nanti lakinya suami itu selalu di depan, baru diikuti dengan istri atau anak-anak. Jadi itu kaitannya dengan dalam keseharian. Di sini patriarkat, jadi selalu laki-laki yang di depan. Ini dengan tata krama waktu masyarakat istana ini.
1: Karena syarat makna untuk membangun lopo, diungkapkan Raja Insana, ada tata cara adat yang harus dilalui, serta untuk proses membangun sebuah lopo dengan sistem bergotong royong, baik membangun

toko, itu tidak bisa saja diambil bahan dan langsung bangun. Ada ritualnya. Jadi contoh lopo ini, bahan kayu itu harus terpilih. Di sini pakai bahasa lokal, haumatani, macam kayu yang termasuk kelas lah gitu. Sebelum diambil, ada sembahyang adatnya waktu di hutan, waktu memilih itu ada sembahyangnya. Jadi ritual itu perlu. Seolah-olah minta izin kepada lingkungan bahwa kami butuh ini, maka kami boleh ambil. Jadi lewat satu ritual adat tadi, itu tadi baru ambil pian saja, itu sudah ada ritual adatnya di hutan. Kemudian di bawah, ke tempat di mana akan dibangun lopo itu tidak bisa satu orang. Kayu sebesar ini harus banyak orang. Di sini kegotong royongannya mulai menonjol, kebersamaan. Jadi gotong royong ini sebenarnya asli juga perilaku manusia insan ini itu sudah mengenal gotong royong. Selain untuk bekerja kebun dan sebagainya, itu bisa gotong royong juga, saling membantu gitu. Ini masalah penggunaan bahan-bahannya yang kelihatan dari masjid tradisional alang-alang itu karena sesuai kemampuan ekonomi, walaupun ada tadi sistem gotong royong itu. Jadi membangun satu lopo tidak bisa yang punya itu hajat itu yang sendiri mengerjakan begitu, tapi kegotong royongan masyarakat. Gotong royongnya ini karena biasa lopo itu bisa melibatkan orang dari suku yang bersangkutan, sehingga semua anak suku dipanggil, ada yang bawa

0: DPR RRI Lopo bagi masyarakat Insana TTU. Selain unik, syarat makna juga memiliki banyak fungsi. Walaupun zaman semakin modern, masyarakat Insana tidak menggunakan gedung atau hotel untuk melakukan suatu pertemuan. Lopo tetap menjadi pilihan tempat berkumpul baik untuk acara adat, pernikahan, atau musyawarah bersama.
1: Kelompok yang lebih banyak orang butuh tempat, jadi bisa di Lopo. Sekarang juga masih untuk pertemuan-pertemuan, Pak, pesta bisa pakai Lopo, cuma di loteng itu sudah tidak berfungsi lagi untuk menyimpan makanan. Biasa makanan, bahan makanan itu macam padi, jagung, tersimpannya di Lopo. Mengapa Lopo itu biasa ada papan lagi selain di tiang? Itu kan untuk mencegah jangan sampai tikus naik ke atas karena ada Lopo lagi. Barang-barang bangunan juga itu bahan ini disimpan di atas itu.

itulah penjelasan tentang filosofi Lopo Masyarakat Insana Timur Tengah Utara dari Raja Insana Dr. Andus Theodorus Taolin. Suatu ketika Anda berkunjung ke Kecamatan Insana atau melewati perjalanan ke Kecamatan Insana, Anda akan melihat keindahan Lopo yang ada di setiap rumah masyarakat. Semoga ke depan kita semua selalu menjaga dan melestarikan tradisi kebudayaan kita secara turun-temurun. Terima kasih.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin cepat. Membuat banyak orang memilih memainkan congklak, merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip

Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah peneliti yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, dapat usir. Dan pendengar, untuk Anda semuanya, terima kasih sudah bersama kami di Musik dan Info, ya, musik tradisional lagu Kupangnya dapat usir. Dan kita akan segera ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar. Karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

ada beberapa lagu yang sering putar ya. Ada Hesti dengan Ciri-Ciri Curhat gitu kan, sudah diputar. Julia Perez juga, Merana juga sudah diputar. Dan pendengar di mana saja berada, ketemu lagi dengan Suaranya Angki, yang mau request boleh ya, karena ini adalah programnya Prodangdut, dangdut adalah kita. Nah, lagu ini mengawali perjumpaan kotong semuanya. Yang boleh request ada dalam list Ayu Ting Ting dengan Bulan di Dalam Kolam. Terus Lesti ya, Mati Gaya, Ayu West dengan Polisi. Ada juga Lina Marlina dengan Happy Aja. Ada Baby Z dengan Bagai Cinderella. Mas Ryan dengan Pak KPK. Terus juga ada Sakit Gigi ya. Lilis Karina dengan Goyang Kerawang juga boleh di request di WhatsApp dan juga di Facebooknya RISPL. Orang kita tunggu sejam ke depan.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Kita mengikuti RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

dan ini lagunya spesial buat Kakak Ali ya, yang ada di seputaran Pasar Tabakan katanya Kak Anggi Mati Gaya. Oke, listinya diputar nih. Nanti bakal lanjut lagi ya. Ada Kakak Ayu mau dengar lagu dari miliknya Lina Marlina. Oh, happy aja ya. Nanti bakal diputar. Om Budi, Kak Anggi Ayu Westo loh, polisi. Boleh. Om Budi nanti bakal diputar lagunya ya. Kak Anggi, salam kenal dari Alor Kecil dengan Benny. Mau dengar lagunya Pak KPK, Mas Ryan. Okay. Dan masih tersisa beberapa lagu yang boleh direquest ya. Ada Lilis Kerlinango yang Kerawang juga masih ada. Terus Sakit Gigi juga belum diputar. Jadi boleh direquest dari sekarang sampai nanti jam 3.

0: Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.
1: Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan."

mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: sakit gigi mengakhiri perjumpaan kotong semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini spesial buat Kakak Rudi yang ada di seputaran Mola katanya. Oh ya ya ya. Kangki ini dengan Hari yang ada di My Mall, salamnya buat semua saja. Lagunya ikutan. Ya, terima kasih. Kangki nanti datang-datang atau main-main di rumah. Boleh lah, kasih alamat Sherlock, Sherlock, Sherlock. Dan yang pastinya buat Anda semuanya, terima kasih attention kalian karena sudah selesai. Dan terima kasih juga yang sudah gabung ya, lihat Facebook, Inbox, dan juga WhatsApp. Kita ketemu lagi besok di Pro Dangdut nanti ya. Jangan sampai lupa untuk jam 2 tepat kita akan memulai Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bye-bye untuk Pro Dangdut.
1: RI Stasiun Produksi Alam.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Masih ingatkah dengan ungkapan Ingerso Sungtelado, In Madio Mengengkarso, Teturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
3: Itu merupakan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan pahlawan nasional yang pada masa itu berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak berada.
2: Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Untuk mengenang jasanya terhadap pendidikan di Indonesia, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
3: Raih ilmu sebanyak mungkin. Indonesia butuh sumbangsi generasi yang berpengetahuan. Kita adalah generasi pembelajar, setiap dari kita adalah guru juga murid.
2: Pada pundak kita terletak tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia bangsa yang cerdas dan bermoral.

prestasi membanggakan dirasakan keluarga Dines Chara Jausa Kamilia setelah putrinya meraih penghargaan visual paper terbaik pada konferensi anak nasional ya KAN 2026 dan penghargaan tersebut diraih melalui karya komik edukasi lingkungan yang berhasil menarik perhatian dewan juri tingkat nasional. Menurut dari Wiwin sendiri, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan, melainkan proses panjang yang dijalani putrinya. Sebelum meraih penghargaan di Dines Chara, terlebih dahulu lolos seleksi kategori Kid Keynote Speaker melalui karya berjudul Taman Arong Belopa, kelas tanpa dinding untuk belajar lingkungan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano

meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: kuni.
1: Lini pemerintah Kabupaten Belitung menggelar acara syukuran sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada para atlet, pelatih, ofisial, serta orang tua yang telah memberikan dukungan hingga mampu membawa prestasi bagi Kabupaten Belitung. Wakil Bupati Belitung, Syamsir, mengatakan bahwa capaian para atlet merupakan kebanggaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Belitung. Bersuji.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kali ini pujuk pimpin pimpinan kepolisian Resor atau Polres Jembrana resmi berganti tongkat komando. Kini dipegang oleh AKBP Cherry Sinta Maigren Simamora menggantikan pejabat lama AKBP KD Citra Dewi Suparwati sebagai bagian dari penyegaran struktur dan juga pembinaan karir berkelanjutan di tubuh Korps Bayangkara. Proses serah terima jabatan atau sertijab sebelumnya telah dipimpin langsung oleh Kapolda Bali di Mapolda Bali pada Kamis 30 Juli 2006 dan selanjutnya tradisi pisah sambut dan pelepasan pejabat lama digelar penuh hikmat di Mako Polres Jembrana pada 31 Juli 2026 minggu kemarin, hari Jumat ya, dan yang dihadiri jajaran pejabat utama PJU Pengurus Bayangkari serta seluruh personel Polres Jembrana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging luasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga

itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan, sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos sepanjang Agustus 2006 dan program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada Agustus 2006 ini sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Masyarakat yang bisa melakukan cek daftar penerima 6 bansos tersebut dengan NIK KTP. Melansir dari halaman Kemensos Republik Indonesia, Sabtu 2 Agustus 2006 lalu, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dan informasi ini kita menantikan warta berita di jam 5, warta berita daerah Sekoril 6, RRI ND, RRI Alor, RRI Atambua, dan RRI Kupang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengan Angki.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan berita utama. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk perkembangan teknologi digital. Kota Kupang, Provinsi NTT ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk perkembangan teknologi digital. Laporan Rahma Suci.
1: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan Guru BK SMAN 1 ND Paula, mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

0: pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Kota Kupang Provinsi NTT ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.

Indonesia untuk menumbuhkan kecintaan umat terhadap Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia siap menggelar pameran koleksi museum, seminar rohani, dan kegiatan perlombaan rohani lainnya di Jemaat Kota Baru, Kota Kupang. Koordinator Seksi Acara Pekan Alkitab, Lydia Fangidai di Kupang mengatakan, Pekan Alkitab Nasional akan menampilkan pameran koleksi museum seperti Alkitab, Kabut Perjanjian, dan Jubah, serta seminar rohani Alkitab edisi terjemahan baru 2, serta berbagai perlombaan kreatif masyarakat dengan tema Family

Dana Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Kupang hadir untuk menyampaikan kepada seluruh umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, bahwa pameran koleksi museum dan seminar rohani merupakan bukti nyata mujizat Tuhan itu ada.

0: melihatnya sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pekan Alkitab 2026 Kupang, Pendeta Phoebe Mesak Frans menegaskan Alkitab merupakan warisan generasi ke generasi, termasuk isi firman Tuhan, sehingga melalui Pekan Alkitab ini mengajak umat, termasuk anak-anak usia 4 tahun hingga dewasa, untuk hadir dan menyaksikan berbagai kegiatan yang bernuansa

0: Pekan Alkitab Nasional yang digelar Lembaga Alkitab Indonesia. Selain melakukan kegiatan pameran, seminar, panitia juga akan melakukan lomba cerdas cermat membaca Alkitab, lomba mewarnai untuk anak usia 4-8 tahun yang ditandai dengan cerita panggung boneka dan terbuka untuk umum. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tumpukan sampah yang selama ini mengotori kawasan sekitar Lanut Eltari perlahan menghilang lewat kerja bakti rutin yang melibatkan TNI, pemerintah dan warga. Laporan Andri Iskandar.
2: Sejak 8 bulan terakhir, setiap Jumat pada Minggu Ganjil, personel Lanut Eltari bersama masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar menyangkut sampah, tetapi membangun kebiasaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Semangat gotong royong itu juga dirasakan pemerintah Kecamatan Taibeno. Camat Taibeno, Rolanda Pelondo, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Ia mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan hanya dapat diwujudkan jika semua pihak terus bergotong royong.
3: Tindak lanjut dari kami sendiri bersama pemerintah desa dari Pemata Barat, Kampung Lentua, kami telah mencanangkan peraturan desa. Kewenangan dalam hal ini untuk pengaturan tentang sampah, dan di dalam peraturan desa tersebut telah kami cantumkan punishment atau pelanggaran bagi masyarakat yang melanggar, kita akan kenakan sanksi sesuai dengan petis kewenangan yang berlaku pada dua desa. Pengawasannya untuk sementara kami melakukan, setelah ini kami akan memasang patok untuk sebagai larangan pembuangan sampah, dan di dalam patok itu juga telah kami sampaikan tentang peraturan desa yang berlaku di situ, dan ke depan kami juga bekerja sama, mungkin kami akan bisa memasang CCTV di salah satu area. Kalau tidak salah, nanti kita rencananya kolaborasi dulu, kita koordinasi dengan SMP yang terdekat di situ untuk supaya kita bisa memantau agar masyarakat yang sering membuang sampah sembarang bisa kita berikan punishment atau tindakan yang sesuai.
2: Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Eltari Kupang, Marsma TNI Somat, berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi inspirasi bagi desa maupun instansi lain untuk ikut berkolaborasi.
4: Semuanya sudah punya semangat yang sama, memiliki kepedulian yang sangat tinggi, sehingga program ini kita laksanakan mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Syukur-syukur nanti dari desa-desa yang lain atau instansi yang lain mempunyai inisiasi yang sama, nanti kita bantu. Nanti kita ikut berkolaborasi juga sebatas kemampuan yang kita miliki, namun kita harus tetap mendharma baktikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
2: Bagi warga sekitar Lanut Eltari, kerja bakti bukan lagi sekedar kegiatan rutin. Setiap kantong sampah yang diangkut menjadi simbol kepedulian bahwa lingkungan yang bersih lahir dari kebersamaan dan komitmen seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pengurus dan pelatih cabang olahraga modern Pentathlon Indonesia Nusa Tenggara Timur menargetkan medali emas di multi-event Pekan Olahraga Nasional ke-22 NTT NTB tahun 2028. Alotani melaporkan.
5: Targetnya adalah emas. Kebetulan anaknya coach pelatih ini adalah salah satu atlet nasional potensi Nusa Tenggara Timur. Sudah melalang buana ada kejuaraan internasional.
6: Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan raih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum MPI NTT, Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat pagi 31 Juli 2026.
5: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan TNI Angkatan Udara Eltari Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatannya seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak artinya mungkin militer tidak seram. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan tim seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifat di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adakan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontinu.
6: Sementara pelatih atlet MPI NTT Antonis Valo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion WP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut El Tari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028.
7: Latihan intinya di Angkatan Udara itu yang kita buat. Semua kita sudah siap untuk bisa ini, karena anak-anak juga mereka senang untuk bisa mempersiapkan diri untuk ke mau masuk PON. Dan seleksi nanti dalam bulan ini kita akan melihat lagi, menambah lagi nomor-nomor itu.
6: Pengurus MPI NTT Bidang Organisasi Letkol Tek Indra mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak pemuda TTU tidak memiliki keterampilan dan tingkat pengangguran tinggi. Pemkab TTU fasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Lombok Timur sehingga mengatasi pengangguran. Laporan Steve Kosat.
8: Banyak pemuda-pemudi di TTU memiliki semangat kerja dan tenaga, tetapi belum memiliki bekal keterampilan, sehingga pemerintah daerah memfasilitasi sebanyak 64 orang pemuda mengikuti pelatihan terpusat di bawah Dinas Tenaga Trans TTU dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda TTU, Dr. Andus Christophorus Ukat. Menurut Christo, bahwa baik pemerintah daerah dan masyarakat TTU tidak dapat menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini, di mana daerah ini masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, yakni tingginya tingkat pengangguran yang besar dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja kita. Padahal banyak pemuda-pemudi TTU memiliki semangat kerja dan tenaga yang luar biasa, tetapi belum dibekali dengan kompetensi yang memadai sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja.
9: Kita tidak dapat menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini. Kabupaten kita masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, yaitu tingginya tingkat pengangguran serta terbatasnya tenaga kerja yang dimiliki oleh angkatan kerja kita. Banyak pemuda-pemudi kita yang sebenarnya memiliki semangat dan tenaga yang luar biasa. Namun karena belum dibekali dengan kompetensi teknis yang memadai, mereka kesulitan untuk bersaing, apalagi terserap oleh pasar kerja yang semakin hari semakin kompetitif. Ketidaksesuaian antara keahlian dimiliki dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri masih menjadi akar permasalahan yang harus segera ditangani bersama. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melalui UPD Balai Latihan Kerja mengambil langkah strategis dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetisi ini. Dengan pelatihan ini adalah bentuk intervensi langsung dari pemerintah daerah

0: kerja yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan demikian setelah menyelesaikan pelatihan, para pemuda-pemuda sekalian diharapkan memiliki kemampuan yang memadai untuk memasuki pasar kerja, menciptakan peluang usaha secara mandiri maupun mengembangkan usaha yang telah ada.
1: Sementara Paman Ako, instruktur penjahit mawar yang saat ini dipakai oleh Dinas Nakentrans TU supaya melatih para pemuda yang berminat di bidang menjahit, menyampaikan bahwa pihaknya siap membekali para pemuda TU dengan dasar menjahit, sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit, dan dalam waktu sebulan pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda TU yang mengikuti pelatihan bisa memiliki keterampilan menjahit dan dapat berusaha sendiri di rumah mereka atau bergabung dengan penjahit-penjahit yang memiliki usaha besar. Dari TU, Steph Kosat melaporkan.
2: Hampir satu tahun bersekolah di bangunan darurat, semangat belajar siswa di pelosok Kabupaten Malaka NTT tak surut. Laporan Ano Suarez.
3: Hampir satu tahun terakhir, puluhan siswa SD Negeri Nun Futu di Desa Wekeke, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di bangunan darurat. Atap yang bocor tanpa dinding, hingga konstruksi yang mulai rapuh, belum menyurutkan semangat mereka untuk tetap bersekolah. Bangunan darurat ini digunakan siswa kelas 1 dan 2, karena sekolah hanya memiliki 2 ruang kelas permanen yang harus dibagi untuk 6 rombongan belajar.
4: Menurut Maximus Seran, salah satu guru P3K sekaligus operator di SDN Nun Futu 1, mengatakan
3: ruangan darurat tersebut dibangun secara swadaya oleh orang tua murid pada 2025 atas permintaan pihak sekolah.
5: Ruang darurat ini biasa digunakan oleh kelas berapa?
6: Ini untuk ruangan darurat ini digunakan oleh kelas 1 dan kelas 2.
5: Ruangan ini sudah digunakan sejak tahun berapa?
6: Dari tahun 2020 kemarin, baru berjalan 1 tahun.
5: Oh iya.
6: Yeah.
5: Hasil
6: swadaya dari masyarakat. Ketika keluhan dari kami guru-guru dari sekolah ini. Ya. Karena memang kegiatan KBM-nya hanya tiga ruang di sana. Kemudian yang satunya kami jadikan ruang guru, duanya disekat jadi 4. Ini 4 ruang kelas. Nah, itu juga masih terganggu. Kalau misalkan situasi mereka semua diarahkan ke ruang guru. Jadi kami semua guru dengan siswa kelas 1-2 berlindung di sana. Itu pun kalau misalkan hanya hujan. Kalau hujan angin otomatis harus keluar kelas tinggal itu ruangan.
3: Sebelum memperoleh izin operasional pada Agustus 2015, sekolah yang telah berdiri sejak 2010 ini hanya memiliki 1 gedung permanen bantuan program PNPM Mandiri. Seiring bertambahnya jumlah peserta didik dari 4 dusun sekitar, kapasitas ruangan belajar tidak lagi mencukupi. Saat ini jumlah siswa mencapai 68 orang, belum termasuk calon peserta didik baru. Untuk mengatasi keterbatasan, pihak sekolah membagi 2 ruang kelas menjadi 4 dengan sekat papan tulis bekas. Pihak sekolah telah mengusulkan rehabilitasi gedung, pembangunan 3 ruang kelas baru UKS, laboratorium, dan MCK melalui dinas terkait.
6: Untuk ini revitalisasi ruang kelas tahun ini, maka itu semua sudah diupload, dan yang sedikit terkendala waktu itu kan kaitan dengan sertifikat tanah. Nah, inisiatif dari masyarakat waktu itu sudah dikumpulkan semua orang tua yang ada dan tokoh-tokoh yang ada, dan sudah dilakukan pengukuran dengan orang pertanahan dan orang aset, dan itu sudah dipatok pilar merah. Namun sampai hari ini sertifikatnya belum diproses karena secara map lokasi sekolah kami ini terdeteksi masuk wilayah TTS.
3: Guru dan orang tua kini berharap bantuan revitalisasi segera terrealisasi agar anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Malaka dapat belajar di ruang kelas yang lebih aman dan layak. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk perkembangan teknologi digital. Kota Kupang Provinsi NTT ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tadi warta NTT sore perjaringan juga sudah kita ikuti tadi, mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Saya mohon pamit, nanti ada rekan Vero yang akan bermani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk aktivitas di sore hari ini.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan. Banyak pemuda di Kabupaten TTU tidak memiliki keterampilan dan tingkat pengangguran tinggi sehingga Pemkab TTU fasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen dalam melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan melalui kerjasama dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dirumuskan melalui penyelarasan data, evaluasi program, serta langkah-langkah konkret yang lebih tepat sasaran dalam penanganan kemiskinan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves saat membuka rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belu tahun 2026 menegaskan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Belu. Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, peningkatan sanitasi, perumahan layak huni, serta perlindungan sosial harus menjadi prioritas karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Lanjutnya, selain mengoptimalkan anggaran pemerintah, Wakil Bupati juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai mitra pembangunan untuk memperluas dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belu.
2: Ini 30.000 ini kita punya keluarga semua. Dan kita yang hidup baik, tapi bagaimana mereka juga bisa hidup baik juga. Bahkan harus lebih baik dari kita. Ini tugas kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita berusaha dengan segala yang kita punya, segala yang bisa kita lakukan, kita koordinasikan dengan siapapun untuk bisa membantu mereka. Ini ada di tangan kita. Apalagi bapak-bapak ini ada yang sarjana sampai S2 dan segala macam, ini kan pasti punya koneksi yang bagus. Banyak dari luar, kita punya teman-teman yang di luar, mungkin ada mereka bisa bantu kita. Kita mintalah. Ya, memang kadang kita merasa kita seperti mengemis, tapi tidak apa-apa, kita harus lakukan ini. Saya kadang juga kalau ke Jakarta serasa kayak kita harus, ya memang kita harus seperti itu karena kita melayani. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, terlebih Bapak Ibu pimpinan APD, mari kita sama-sama berjuang untuk bisa turunkan angka ini.
1: Wabub Vicente juga berharap melalui rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif, berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat menuju Kabupaten Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis dan berbudaya. Diketahui data capaian optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Belu berdasarkan data BPS yakni tahun 2024, angka kemiskinan sebesar 13,86% atau 32.570 jiwa. Pada tahun 2025 menurun 12,79% atau 30.400 jiwa angka kemiskinan dari jumlah penduduk. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Banyak pemuda TTU tidak memiliki keterampilan dan tingkat pengangguran tinggi, sehingga Pemkab TTU fasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur sehingga bisa mengatasi pengangguran.
3: Banyak pemuda-pemudi di TTU memiliki semangat kerja dan tenaga, tetapi belum memiliki bekal keterampilan, sehingga pemerintah daerah memfasilitasi sebanyak 64 orang pemuda mengikuti pelatihan terpusat di bawah Dinas Tenaga Trans TTU dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda TTU Dr. Andus Christophorus Ukat. Menurut Christo, bahwa baik pemerintah daerah dan masyarakat TTU tidak dapat menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini, di mana daerah ini masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, yakni tingginya tingkat pengangguran yang besar dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja kita. Padahal banyak pemuda-pemudi TTU memiliki semangat kerja dan tenaga yang luar biasa, tetapi belum dibekali dengan kompetensi yang memadai sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja.

0: kemarahan.
1: Sementara Paman Ako, instruktur penjahit mawar yang saat ini dipakai oleh Dinas Nagtrans itu supaya melatih para pemuda yang berminat di bidang menjahit, menyampaikan bahwa pihaknya siap membekali para pemuda TTU dengan dasar menjahit, sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit dan dalam waktu sebulan pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda TTU yang mengikuti pelatihan bisa memiliki keterampilan menjahit dan dapat berusaha sendiri mereka saat menjahit di usaha besar. Dari TTU, Steph Kosat.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Hampir 1 tahun terakhir bersekolah di bangunan darurat, semangat belajar siswa di pelosok Kabupaten Malaka, NTT tak surut.
3: Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu sepanjang periode Januari hingga Juli 2000. Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Kejaksaan Negeri Belu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara dengan total nilai mencapai 5 miliar 600 melalui penanganan berbagai perkara perdata terus dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hari Suwandi Siregar menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan pemerintah dan negara di bidang perdata maupun tata usaha negara. Dikatakan selama 7 bulan terakhir terdapat 2 perkara litigasi yang menjadi fokus penanganan dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelamatan aset negara. Dijelaskan perkara pertama ditangani.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kolaborasi SDN Wirasakti PT Wings segelar lomba mewarnai dan konstruktif kreatif.
4: Sejak dini, SDN Wirasakti Atambua berkolaborasi bersama PT Wing Surya Cabang Kabupaten Belu menggelar lomba mewarnai dan konstruktif kreatif bagi para peserta didik. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah SDN Wirasakti mengusung tema Anak Sedap Kreatif atau Adaptif yang berlangsung meriah dengan melibatkan siswa-siswi dari berbagai jenjang kelas dalam menunjukkan bakat dan imajinasi. Pelaksana tugas Kepala SDN Negeri Wirasakti Atambua Lasaros Damar menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sekolah dalam mengembangkan potensi non-akademik siswa, khususnya di bidang seni dan kreativitas. Ia mengatakan melalui lomba mewarnai, siswa dilatih untuk mengekspresikan ide secara visual, sementara lomba konstruktif kreatif mendorong kemampuan berpikir inovatif dan kerjasama. Lasaros Damar menambahkan melalui kegiatan ini juga akan meningkatkan minat bakat anak-anak mengasah pola pikir. Selain itu juga, kegiatan ini akan membangun iklim sekolah yang menyenangkan. Menurut Lasaros, kegiatan ini memberikan 2 manfaat penting baik untuk anak-anak dan sekolah. Bagi sekolah memberikan manfaat positif bagi para murid, di antaranya menumbuhkan sikap sportivitas dalam berkompetisi, meningkatkan rasa percaya diri, serta menjadi motivasi dalam belajar. Sementara itu, bagi sekolah menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi dan bakat yang dimiliki siswa. Samping itu, kegiatan ini turut berkontribusi dalam meningkatkan citra sekolah serta menjadi bahan evaluasi dalam pembelajaran. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
2: Harga sayuran di pasar baru Atambua relatif normal, belum ada kenaikan di tengah sejumlah bahan pokok mulai naik harga jualnya. Laporan Ferdi Asih.
5: Harga pasar untuk sejumlah komoditi pokok seperti sayuran dijual pedagang di pasar Atambua belum ada kenaikan harga jual, padahal imbas kenaikan bahan pokok seperti beras seringkali juga memicu kenaikan harga jual sayuran. Pedagang sayur Yohana Seyuksa ditemui di lokasi pasar Selasa 28 Juli 2026 menjelaskan kenaikan harga jual bahan pokok untuk sayur mayur tergantung juga pasokan. Pasokan melimpah dari tingkat petani, sayuran harga relatif lebih murah. Semisal kangkung sawi bisa diperoleh 10 ikat Rp5.000 harga normal, apabila sedikit pasokan lebih mahal 3 ikat Rp5.000. Ia mengungkapkan Saat ini sejumlah komoditi sudah habis masa panen petani. Kecenderungan kenaikan harga biasanya terjadi apabila langka pasokan ke pasar atom buah. Semisal wortel dari Rp20.000 naik harga jual berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per 1 kg. Kentang di saat langka Rp35.000 dijual pedagang. Harga sayur mayur di pasar atom buah cenderung mahal, biasanya terjadi di bulan Desember saat penghujan baru masa tanam petani. Informasi harga pasar untuk sejumlah komoditi sayur dijual pedagang di pasar lokal Kota Tembua, wortel per kilogram Rp20.000, kentang Rp25.000 per kilogram, sayuran kangkung, selada, sawi masih 3 ikat Rp5.000, sayuran paria sedikit lebih mahal 4 buah Rp20.000. Sayuran ini terbilang langka dikarenakan tidak banyak petani menanam dan ada di waktu-waktu tertentu dijual pedagang di pasar lokal Kota Tembua.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan kantor komisaris tinggi PBB untuk asasi manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, dilansir dari News Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut OHCHR, situasi tersebut terjadi seiring pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan permukiman baru. Sementara itu, para pemukim dan pasukan keamanan Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, OHCHR mencatat 18 warga Palestina meninggal dunia tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukiman. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 orang meninggal oleh pasukan Israel. Sementara itu, tanggung jawab atas 3 kematian lainnya masih diperselisihkan. Sejak Jumat 31 Juli 2026, 8 warga Palestina serta 2 anggota militer Israel juga dilaporkan tewas di wilayah tersebut. Warta berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan. Banyak pemuda TTU tidak memiliki keterampilan dan tingkat pengangguran tinggi. Pemkab TTU fasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi. Seventy Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pertandingan setelah dari warta berita produksi RRI Pro 1 Atam Buah, informasi untuk Anda, pertandingan Budi Arta Cup ya, dan barusan selesai untuk pertandingan Budi Arta FC melawan Pander FC, skor 2-1 dan kemenangan oleh Budi Arta FC.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
2: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kutam.
1: Dan akhirnya aku harus pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Kurang lebih 1 menit lagi kita akan bergabung bersama RRI Persatu Tambua. Dan terima kasih dari pagi sampai sekarang masih tetap monitor dengan RRI Spelor, dengan Angki dan juga Kakak Monica. Ucapkan selamat malam dan semoga hari ini menyenangkan. Dan ya, hari ulang tahun diberkati Maha Kuasa, selalu dalam lindungan Tuhan. Dan jangan sampai lupa untuk berdoa bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan. Angki pamit, selamat malam dan bye-bye.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada selalu ikuti program-program yang saya akan bawakan di Pro 1 RRI Tembua di malam ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dengar Pro 1 RRI Tembua beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Kurir Tengah Malam, produksi RRI Ambon.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam,

0: Saya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Guri Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps.
2: Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, bahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat, seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat Chef pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Kayak banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Mita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Nuxin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vin Narator. Sampai jumpa.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Di era digital ini, arus informasi begitu deras, tak terkecuali informasi tentang keuangan. Beragam produk dan layanan keuangan bermunculan, menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, literasi keuangan yang rendah dapat menjerumuskan masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lubang utang dan masalah keuangan lainnya. Apa yang mendasari generasi milenial ini mudah terjerat dalam pinjaman online? Jika permasalahannya hanya sekedar memenuhi lifestyle, maka literasi keuangan menjadi sangat penting. Ibarat peta dan kompas bagi perjalanan finansial masa depan kita. Berikut beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting diajarkan sejak dini. 1. Membentuk kebiasaan keuangan yang baik, yaitu sejak kecil, anak-anak dapat belajar tentang bagaimana konsep menabung. 2. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 3. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 4. Mempersiapkan masa depan dengan cerah. Yaitu literasi keuangan ini dapat membantu anak-anak mencapai tujuan keuangan mereka. Mengajarkan mereka menabung untuk dapat membeli sesuatu yang diinginkannya. Kebiasaan tersebut akan membentuk pribadi menjadi suka menabung untuk keperluan masa depannya. Berikan anak-anak tanggung jawab untuk mengelola uang mereka sendiri. Seperti menyimpan uang sakunya sebagian untuk menabung atau cara berbelanja dan memilih barang dengan membandingkan harganya. Mari kita bersama-sama menumbuhkan generasi yang melek keuangan demi masa depan mereka agar lebih cerah dan tidak salah dalam mengambil keputusan finansial.

0: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di obrolan komunitas. Dengan topik malam ini kita bahas terkait dengan sejarah dan kecintaan pada motor klasik. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kakak No Costa. Beliau adalah penggerak community di motor CB, motor-motor klasik, motor-motor yang sudah zaman dari tahun 80-an, 90-an. Semoga di malam ini kita berbincang bersama dengan Kakak No, dan kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Kakak No.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Kakak No di malam ini?
1: Siap, puji Tuhan, kabar baik dan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Kakak No sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Pro 1 RRI Tembua.
1: Siap.
0: Oke, Kakak No, kita berbicara terkait dengan sejarah topik malam ini, dengan sejarah community motor klasik yang ada di TTU maupun di Belo juga, atau di TTU juga boleh, semuanya sama. Seluruh NTT. Oke, Kakak No, sejak kapan Kakak No bergabung dalam komunitas motor CB ini?
1: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Untuk saya pribadi sendiri itu tergabung di tahun sekitar 2014 lah. Tergabung di komunitas. Ya.
0: Oke, baik. Kakak No, apa alasan utama tertarik bergabung di motor CB ini? Alasan utama apa?
1: Alasan mungkin awal itu karena banyak kakak orang tua yang awal sudah hobi duluan di hobi dengan motor klasik antik. Yeah. Jadi di situ mulai tertarik dunia klasik.
0: Baik Kakak No, apa saja kegiatan yang rutin yang biasa dilakukan di motor CB?
1: Siap, untuk kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di komunitas motor itu kebanyakan kita aksi sosial. Entah itu bagian literasi atau berbagi kasih. Itu sering kita selalu melakukan dengan teman-teman, orang tua, senior semua. Kayak begitu.
0: Dan itu dari dia, kalau di TTU itu dari mana saja komunitas CB ini? Dari daerah mana saja?
1: Kalau untuk kegiatan seperti begitu kita tidak membatasi. Kita lebih sering membuka secara umum dengan teman-teman yang mau bergabung, terlibat, kita open, terbuka untuk siapa saja. Makanya sering kita melakukan kegiatan berapa kali, banyak teman-teman yang di luar komunitas maupun beda komunitas motor atau komunitas lainnya. Kita lebih ke jejaring komunitas.
0: Oke deh. Dan itu harus punya maksimal memiliki motor CB ya, atau tidak juga?
1: Kalau untuk kita tidak. Makanya di situ kita artinya lebih ke sepemikiran, sejalan untuk kegiatan-kegiatan sosial, hal-hal baik lah. Ya begitu. Jadi tidak menutup untuk semua orang. Jadi semua bisa bergabung.
0: Oke, baik. Bagaimana dengan dampak positif dari komunitas CB ini?
1: Puji Tuhan, untuk dampak positifnya banyak-banyak diterima di luar. Dan selama ini kan orang berpikir di luar sana orang berpikir kita komunitas motor ini hura-hura, tenang-tenang,
0: betul.
1: Ya, kumpul, mabok-mabok. Jadi dengan adanya perkumpulan komunitas ini kita sering melakukan kegiatan-kegiatan aksi sosial sehingga kita bisa mengurangi teman-teman atau awalnya kita mungkin duduk-duduk, mabok atau bagaimana dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa berkurang, mulai kita mengurangi hal-hal negatif sehingga orang di tidak berpikir kalau oh anak motor ini seperti begini, kumpulnya begini. Sebenarnya tidak.
0: Ya, betul. Aksi sosial ini biasa kemana saja ini, Kakano?
1: Kalau untuk kita hampir sebagian besar rata-rata kita di Timor. Ada juga beberapa yang di luar Pulau Timor. Kita sering bantu teman-teman yang di luar kalau memang membutuhkan kita punya bantuan, kita bantu, tapi kita lebih banyak di daerah, kita punya daerah di Pulau Timor sini. Kayak kegiatan sosial lebih banyak di aktif sosial di sekolah, anak-anak yatim, kayak seperti begitu.
0: Oke, baik. Kak Kano, alasan apa Kakak No memilih untuk motor klasik ini dibandingkan motor modern saat ini?
1: Mungkin ada warna tersendiri ya. Dengan motor klasik ini mungkin ada warna tersendiri dan mungkin kita lebih menjiwai. Kayak kita lihat orang-orang tua dulu kan, wah dengan motor tua, mau kemana pasti motor tua. Walaupun sekarang banyak zaman sekarang pakai mini, tapi tidak menutup kemungkinan.
0: Oh, begitu.
1: Harus.
0: Baik, Kakano, tantangan apa yang mencari atau mengekspor original maupun motor klasik ini, tantangan yang paling terbesar awal mulanya merakit motor CB ini?
1: Mungkin di motor klasik ini yang pertama mungkin biasa orang kita melihat oh motor ini klasik pasti pertama itu lebih kita butuh budget ya, budget untuk membangun,
0: untuk merubah bermotif
1: merubah tampilan ya. Kita butuh budget.
0: Itu budgetnya berkisar berapa? Saya artinya ini pengalaman pribadi Kak Kano. Biasa saat pertama kali membuat motor CB Kak Kano.
1: Ya budget rata-rata kita standar ya, orang bilang biasa harga pelajar. Harga pelajar ini ya kemungkinan ini ya kita berpikir yang apa saja mungkin ya 10 jutaan lah.
0: 10
1: harga
0: juta
1: pelajar ya orang.
0: Kalau 10 juta itu sudah kelihatan bagus, sudah fix motor CB atau seperti apa?
1: Ya mungkin itu kan kembali ke pribadi masing-masing karena tingkat kepuasan kita ini kan beda-beda. Ya jadi mungkin ya ada yang kurang pasti ditambah lagi begitu.
0: Oke baik Kak Kano, rutinitas untuk berkelompok berjalan keliling biasa di mana saja berkeliling, sudah sampai di mana saja, di mana saja pokoknya di kabupaten mana, dari Kupang ke atau NTT atau sudah keluar NTT?
1: Ya kalau untuk kita rata-rata masih banyak yang kita di bagian timur saja. Untuk ke teman yang lain sudah keluar sampai di Jawa, di Flores, ada yang sudah sampai di Aceh, titik nol Indonesia. Itu kita punya saudara-saudara teman-teman yang sudah sampai di sana. Tapi untuk sebagian besar kita masih di Pulau Timor kegiatannya.
0: Oke, okay, kegiatan di CB ini apakah pakai contohnya jalan ini pakai dana pribadi atau ada dari yang lain, sumber dana dari yang lain atau
1: bagaimana? Iya, itu tergantung event atau kegiatan. Kadang lebih banyak kita pribadi. Tergantung kalau ada event bersama, entah dari pemerintahan atau swasta, pasti itu kita di akomodasi di luar di hal lain seperti gitu.
0: Oke, baik. Di kalau bagaimana dengan dampak yang di luar daerah atau di ada tantangan yang rumit atau gimana?
1: Pada saat di jalan begitu ya?
0: Ya.
1: Pasti ada untuk tantangan. Pasti kita pasti punya tantangan, apalagi kita kalau jalan keluar di tempat baru. Pasti tantangannya kendaraan kita kalau rusak semacam begitu di tempat baru, kemungkinan kita belum tahu lokasi situasi di situ. Jadi mau tidak mau kita berusaha dengan apa adanya, kondisi yang ada kita menyesuaikan. Rata-rata seperti begitu lokasi ke tempat.
0: Kalau Gagano, pendaftaran komunitas ini gratis atau ada biayanya?
1: Kalau untuk kita pribadi, untuk sekarang di sini masih free ya, masih free dan kita tidak menutup untuk siapa saja yang mau bergabung. Nah, intinya kita sama-sama dalam untuk melakukan hal baik, pikiran sejalan.
0: Yeah.
1: Begitu, dan tidak ada pendaftaran sih, lebih kembali ke pribadi kita.
0: Oke, baik. Kalau untuk di situ, Kakano, sudah ada berapa banyak untuk komunitas CBN? Ada berapa banyak?
1: Untuk kalau di Kepa sendiri, kita ada 4 komunitas untuk motor klasik ya. Di luar yang teman-teman yang untuk CBN klasik sendiri ada 4 di sini di Kepa.
0: Ada 4 saja ya?
1: Betul. Kebetulan saya tergabung salah satu komunitas juga di Kepa.
0: Oh iya. Pikirnya di Kepa ini ada komunitas ya. Tapi ada banyak, ternyata hanya 4. Berarti ya
1: cuma 4.
0: Berarti ya tergabung dengan daerah-daerah lain begitu.
1: Ya. Kita artinya kita untuk motor klasik CV sendiri kita punya naungan satu rumah besar begitu.
0: Ya.
1: Di CVNTT. CVNTT itu dari seluruh NTT kita tergabung di satu rumah besar CVNTT. Jadi kita membagikan regional lagi, Pulau Timur ada di Kepa, Soe punya sendiri, Kupang sendiri, Tambua, Malaka sendiri-sendiri.
0: Dan itu setiap rutinitas itu setiap bulan atau 1-2 bulan atau 6 bulan sekali atau gimana, Pak Nok?
1: Kalau kita rata-rata tergantung dari teman-teman juga. Kita melihat dari agenda, rata-rata kita melihat dari teman-teman. Karena hampir semua kerja atau
0: iya. Oh, yang bergabung di CB ini hampir semua beraktivitas di lain juga. Karena di CB.
1: Jadi kita lebih banyak kita menyesuaikan waktu dengan teman-teman yang lain. Jadi mungkin 1 bulan 1 kali atau 2 bulan satu kali kayak begitu.
0: Dan itu biasa di hari
1: apa? Momen-momen. Terus. Itu kita lebih banyak itu di kita melihat di hari Sabtu, Sabtu Minggu atau hari libur kerja. Itu baru kita melakukan touring. Karena kita sekarang kita buat satu event kecil kayak begitu. Kita lebih di hari Sabtu, lebih banyak di hari Sabtu.
0: Oh, lebih banyak di hari
1: Sabtu. Jadi kita biasa touring tidak hanya asal touring. Kita biasa lebih banyak sisipkan ada kegiatan-kegiatan begitu. Misalkan kita touring ke pantai, oh berarti kita ada pembersihan pantai kayak begitu. Kegiatan touring atau ke daerah-daerah terpencil, mungkin kita bawa buku, makanan-makanan ringan, kita bisa bagi-bagi untuk adik-adik yang memang membutuhkan, kita kayak begitu. Jadi kita puring tidak asap puring hanya gas, tapi ada kita isi momen-momen yang ada lah. Sehingga kita jalan tidak kosong begitu istilahnya ya.
0: Ya, artinya ada dia punya momen-momen tertentu yang menarik di tempat-tempat wisata yang bagus begitu.
1: Iya.
0: Dan itu kalau setiap minggu atau ada waktu berjalan itu berarti itu biasa dananya sendiri untuk berkumpul begitu atau kemana biasanya?
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan
0: atau kita anggar dananya atau gimana?
1: Dana kadang kalau ada di tiap komunitas itu kan punya masing-masing. Mereka punya uang yuran dikumpulkan mungkin sebagian dialihkan untuk kegiatan sosial, jadi kita sudah pos-pos bagi-bagikan memang kayak kegiatan-kegiatan sosial terasi itu tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang baik yang sering bantu juga kayak begitu, walaupun tidak tergabung di komunitas.
0: Tapi ada itu. Ada bantuan juga dari teman-teman lain gitu.
1: Iya, kita bantu.
0: Baik. Pano, pertama kali mendapat ini motor unik CB ini pertama kali di mana mendapatkan motor ini? Atau dari orang tua atau?
1: Ya, kalau untuk pribadi motor langsung dari orang tua.
0: Wow, orang tua
1: langsung yang... dari tua. Jadi ya, kita melanjutkan
0: generasi. Generasi berikutnya supaya apa harta dari orang tua tidak boleh hilang, nah kenangan ya. Itu
1: ya. Kenangan orang tua,
0: kenangan dari orang tua.
1: Orang tua bilang itu kenang dulu dengan mama dan papa yang ini
0: ya, itu kenapa Pano memilih untuk motor CB dibandingkan motor-motor yang klasik yang modern sekarang?
1: Ya, untuk kita pribadi
0: senang
1: mungkin
0: atau
1: awal senang mungkin dari awal orang tua sudah di situ juga lebih tertarik mungkin awal mungkin dari perjuangan apa semua kita, orang tua cerita oh dulu begini jadi oh disitulah kita tertarik ada cerita sendiri maknanya cerita sendiri mungkin begitu.
0: Oke baik. Pano, pengalaman pengalaman yang berkesan saat mengikuti acara kumpulan ormas yang touring bersama motor CB ini.
1: Siap. Yang itu lebih banyak kita kegiatan yang itu lebih banyak di kegiatan sih kita dapatnya lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan
0: oh, lebih banyak kita di panel bicara kan ya. Banyaknya di sini.
1: Nah, kita dapatnya lebih banyak itu karena ada yang orang lain mungkin belum jangkau. Kita mungkin kita menggunakan motor CB, kadang begitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi kita bisa lihat langsung di lokasi, kayak di pengalaman. Sampai kita langsung lihat menggunakan motor CB. Kadang orang bilang, ay, motor bisa tembus tidak motor tua ini begini. Kita hanya percaya diri dengan motor. Kita bilang ay mas orang tua dulu saja pakai begini.
0: Yeah.
1: Sampai.
0: Yeah.
1: Malah kita sudah di zaman yang modern begini.
0: Yeah.
1: Kan? Nah, gitu.
0: Oke baik. Ini pertanyaan yang terakhir. Kesan dan pesan untuk anak-anak muda yang lagi nganggur. Kalau bisa bergabung di motor CB ini kah atau bagaimana kesan dari Pano? Pesan dan kesan dari Pano.
1: Pesan dan kesan untuk teman-teman kaum muda, mungkin kita harus lebih banyak melakukan hal baik ya. Hal baik apalagi di jam tar semua butuh kerja, butuh uang.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin kita lebih mengurangi hal-hal negatif, kita harus lebih berpikir ke hal-hal yang positif, hal baik. Kayak begitu mungkin. Ya.
0: Dari itu saja Pano kesan dan pesannya.
1: Ya. Ya.
0: Oke baik.
1: Mungkin yang anak-anak muda mungkin kita lebih kreatif, lebih aktif ya. Di kegiatan-kegiatan sosial ya. Pokoknya yang lebih berguna lah untuk hal-hal baik, kayak gitu.

0: Malam.
1: Baik pendengar Pro 1 RIA Tembo di mana saja Anda berada. Kita baru saja di obrolan komunitas malam ini bersama dengan Pak Noel da Costa. Tadi topik kita berbincang-bincang terkait dengan sejarah dan kecintaan pada motor klasik atau motor CB. Semoga Pak Noel selalu aktif dalam melayani sosial di untuk mengajak generasi-generasi berikut untuk menjauh dari pikiran negatif atau hal-hal yang negatif agar bisa bersama dengan Pak Noel.

0: Tahukah kamu arti dari istilah disabilitas? Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam aksi dengan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, diantaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada juga istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas adalah difabel. Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal. Yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditor secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki
1: pendengar Pro 1 Wiryatembua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Teres Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat posisi lapangan daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebu Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebu Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sehat. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya, di antaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas. Ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama. Ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nia Abdullah Dzololi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRIA Tembuak, kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Tetap Setia Pada Tuhan, dibawakan oleh Ibu Adriana Kabu SPD.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan selalu. Pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan pada saat ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga firman yang kami dengar menjadi pelita bagi langkah hidup kami dan memberi kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya pilih bagi kita di dalam Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab Terjemahan Baru. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang saya pilih bagi kita pada saat ini adalah tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, tetap setia kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, hidup sebagai orang percaya adalah sebuah panggilan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kesetiaan bukan hanya ketika hidup berjalan baik ya, tetapi juga saat menghadapi pencobaan, penderitaan atau kesulitan. Nah, Tuhan tidak pernah berubah dan selalu setia kepada umat. Karena itu, kita pun dipanggil untuk membalas kasih-Nya dengan kesetiaan. Pada saat ini, kekasih-kekasih Tuhan, terkhususnya dalam Kitab Yosua, Yosua mengajak bangsa Israel untuk mengambil keputusan yang tegas, memilih untuk tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi di tengah banyaknya godaan untuk mengikuti jalan dunia, Yosua masih menyatakan, ya, kita lihat, ya, dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa dia mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah komitmen ya yang lahir dari iman dan kasih kepada Allah. Kita melihat bahwa pada zaman sekarang kesetiaan kepada Tuhan itu juga diuji ya. Kita dapat tergoda oleh kesibukan, kekhawatiran atau hal-hal duniawi yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Namun, ya, Tuhan menghendaki agar kita tetap tekun berdoa. Tuhan menghendaki agar kita tetap tekun berdoa, kekasih Tuhan. Rajin membaca firman-Nya, bahkan setia beribadah, serta hidup dalam kasih dan juga ketaatan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat setiap pengorbanan, air mata kita, dan juga ketekunan kita. Dan pada waktunya, kekasih Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan juga berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi setiap orang percaya, setiap orang bukan hanya ketika hidup dipenuhi sukacita, tetapi juga ketika kita menghadapi pencobaan, penderitaan, dan berbagai tantangan. Kesetiaan kita itu diuji saat keadaan tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Pada saat itulah, iman kita dibentuk, kekasih Tuhan.
iman kita dibentuk untuk semakin bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ya tertulis jelas ya kekasih Tuhan. Kita melihat bahwa salah satu teladan terbaik tentang kesetiaan dalam Alkitab itu adalah Rasul Paulus ya. Sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus yang dahulu bernama Saulus ya, dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun ya, dalam perjalanan ke Damsik, Yesus menampakkan diri kepadanya. Itu kita bisa melihat ya kekasih Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Sejak itu hidup Paulus itu berubah total kekasih Tuhan. Dia bertobat dan dia mau mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, kesetiaan Paulus itu diuji berkali-kali kekasih Tuhan. Dia mengalami penolakan ya, dipenjara, dipukul, bahkan dirajam ya, mengalami karam kapal, kelaparan dan berbagai kesulitan lainnya. Itu kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Walaupun demikian, dia tidak pernah meninggalkan panggilannya kekasih Tuhan. Paulus terus mengunjungi jemaat, menguatkan orang percaya, menulis surat-surat yang kini menjadi bagian dari Perjanjian Baru, dan juga memberitakan Injil ke berbagai daerah. Ya, kita melihat kisah Paulus ya kekasih Tuhan. Saat dipenjara di Roma, Paulus tetap bersuka cita dan terus menguatkan jemaat melalui surat-surat. Dan menjelang akhir hidupnya kekasih Tuhan, dia dapat berkata dengan penuh keyakinan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Nah, dalam perkataan ini menunjukkan bahwa Paulus tetap setia kepada Kristus kekasih Tuhan sampai akhir hidupnya. Sekali lagi, perkataan ini menunjukkan bahwa Paulus tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada saat-saat kita merasa lemah, kecewa, atau putus asa. Namun, kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Dia selalu memberi kekuatan kepada mereka yang terus dan berharap dan berpegang pada firman-Nya. Kesetiaan kepada Tuhan diwujudkan melalui doa, membaca Alkitab, hidup dalam kasih, ya, mengampuni sesama, dan tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Kesetiaan kepada Tuhan menjadi warisan iman yang sangat berharga kekasih Tuhan. Kehidupan yang tetap berdoa, bersyukur, dan percaya kepada Tuhan akan menjadi teladan bagi anak cucu dan juga jemaat. Meskipun kekuatan fisik berkurang, tetapi kasih kepada Tuhan tidak boleh menjadi lemah. Karena apa kekasih Tuhan? Tuhan menghargai hati yang tetap setia sampai akhir. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita sekalian untuk tetap setia kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia kepada-Nya, dan pada akhirnya tersedia mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap berpegang teguh kepada iman. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, tetaplah setia kepada Tuhan dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Kesetiaan kepada Tuhan bukan diukur dari mudah atau sulitnya hidup, ya, tetapi dari hati yang tetap percaya, taat, dan berharap kepada-Nya dalam segala keadaan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang disembah dan diadalkan, kekasih Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, bahwa jadikan Tuhan sebagai salah satunya, sebagai satu-satunya yang disembah dan diandalkan. Bangun kehidupan keluarga yang berpusat hanya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan selalu setia kepada setiap orang yang tetap setia kepada-Nya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir dari renungan ini, saya mau mengajak kita sekalian, ya kekasih Tuhan, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan setiap hari. Jangan biarkan tantangan hidup menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, semakin dekatlah kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan sumber keselamatan kita.
Kesetiaan kepada Tuhan bukan diukur dari mudah atau sulitnya hidup, ya kekasih Tuhan, tetapi dari hati yang tetap percaya, taat, dan berharap kepadanya dalam segala keadaan. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, mampukan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dalam setiap musim kehidupan kami. Teguhkan iman kami ya Tuhan, agar tidak mudah goyah oleh

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kenapa lai?
2: Ai mama sudah tahu nih, tiba-tiba perut su sakit nih ma.
1: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
2: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa le? Mama nih ju
1: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik sa. Hanya lu sendiri saya yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
2: Aduh mama saya sudah tahu leh. Mama minggir dong, sama pi toilet nih.
1: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok sonde?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Pro 1 RR Tambua, kita baru saja tadi ikuti berita Pro 3 Jakarta dan beberapa lagu, dan kita akan masuk ke program berikutnya yaitu di musik dan info budaya, dan kita akan sajikan info budaya yang diupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 RR Tambua di mana saja Anda berada masih stay untuk mendengarkan.

Pendengar Pro 1 Ria Tambua di mana saja Anda berada, kita akan masih di musik dan info budaya. Kain tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur bukan sekedar selembar kain biasa, melainkan warisan budaya leluhur yang syarat akan makna sejarah dan identitas daerah. Berkomitmen menjaga warisan tersebut agar terus relevan di era modern. Irna Minarni Bunga, pemilik usaha karya, sukses menciptakan peluang ekonomi kreatif bernilai tinggi dengan memadukan kecintaan pada dunia. Kisah kreatif mengenai perjalanan kreatif ini dibagi secara mendalam oleh Erna saat hadir sebagai narasumber. Erna mengisahkan bahwa perjalanan Erna Draft telah dirintis sejak tahun 2017. Usaha berawal dari hobi pribadi yang menggemar membuat aksesoris. Berbekal kepekaan menangkap peluang serta ketertarikannya pada dunia mode, ia melihat kain tenun ikat di NTT memiliki pesona luar biasa jika dikembangkan menjadi aksesoris perlengkapan busana sehari-hari. Salah satu inovasi paling berharga dari Erna Cafe adalah komitmennya dalam memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan berupa kain perca. Erna melihat banyak potongan kain sisa tenun ikat asli NTT, hasil produksi menjahit yang tidak lagi terpakai. Baginya, membuang potongan kain bernilai seni tinggi tersebut adalah hal yang sangat disayangkan. Melalui santunan kreatifnya, limbah kain percah tersebut berhasil diselamatkan dan didaur ulang secara manual menjadi berbagai aksesoris cantik seperti gelang, kalung, anting-anting hingga bronze etnik yang bernilai ekonomi tinggi. Konsistensi Erna dalam membesarkan Erna Craft perlahan membuka pintu ke berbagai panggung apresiasi nasional yang berprestasi. Informasi ini kami upload dari ri.co.id.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
3: Selesai, hore!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
4: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada jurnal terbaru yang belum, mungkin saya belum informasi sampai di situ, cuman jantung ini yang menjadi masalah berat, bisa jadi permulaan itu dari gigi. Seperti itu.
1: Oke, sedikit
0: kaitannya, jadi bakteri dalam mulut itu senang ada bakteri anaerob dan aerob. Jadi bakteri bisa hidup dalam oksigen dan yang tidak. Jadi yang bisa masuk ke jantung itu salah satu bakterinya itu yang bisa hidup dalam pembuluh darah. Jadi bakteri itu dari lubang. Nah, gigi ini kan tadi saya sudah jelaskan kalau struktur yang paling dalam itu isinya pembuluh darah, saraf. Jadi bakteri kalau sudah mencapai ruangan tersebut, ilustrasinya kalau sudah sampai ruangan tersebut akan turun menjalar ke akar giginya, saluran akar sampai ke ujung akar gigi. Nah, di ujung akar itu, akar gigi itu juga ada saluran pembuluh darah. Dia masuk ke situ dan menjalar langsung tujuannya ke jantung. Seperti itu. Jadi akan menyebabkan beberapa jenis penyakit jantung yang disebabkan oleh bakteri dalam mulut. Bakteri yang bersumber dari gigi dan dalam sekitar mulut.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah,

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Bagi Anda yang ingin sejenak melarikan diri dari hiruk pikuk perkotaan dan menambahkan petualang autentik pantai Nihiwatu di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, adalah jawabannya menawar perpanduan kemewahan eksklusif dan keluhuran budaya merapuh yang agung. Nihiwatu kerap disebut sebagai salah satu surga tersembunyi terbaik di dunia. Meski letaknya terpencil, pesona bukit hijau yang terjal, harapan pasir putih, hamparan pasir putih, serta ombaknya yang legendaris dijamin akan membayar lunas seluruh lelah berjalan Anda. Menuju permata tersembunyi di Sumba Barat ini memang membutuhkan perencanaan yang matang. Jika Anda melalui perjalanan dari Jakarta, terdapat dua tahap utama yang harus dilalui. Penerbangan udara, mengambil penerbangan di Metik dan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Tambolakah di Sumba Barat Daya. Perjalanan udara ini umumnya memerlukan transit wajib di Denpasar Bali dengan total waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam. Jalur darat, setibanya di Bandara Tambolakah, perjalanan selanjutnya menggunakan transportasi darat seperti mobil khusus. Anda akan menempuh waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam melewati Jamberi, berjalan berbukit ke Sumba Barat. Tips bagi wisatawan yang memiliki nginap di Nini Sumba Resort, akomodasi ini menyediakan layanan penjemputan privat dengan kendaraan. Eksplorasi dan kawasan Nihiwatu tidak hanya sebatas duduk santai melihat angin pantai, ada banyak aktivitas petualang dan budaya yang bisa Anda lakukan di sini. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

0: Pendengar Pro 1 Radio Tembuah, di lagu ini kita berakhir di musik dan info budaya. Dan semoga pendengar Pro 1 Radio Tembuah di mana Anda berada tadi mendengarkan hiburan musik, budaya dan info di seputaran rri.co.id. Dan kita akan di program berikutnya di Ruang Rindu di malam ini, semoga pendengar Pro 1 Radio Tembuah masih setia mendengarkan. Iya, nanti di pukul 23 nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Dengar Pro 1 Raya Tambua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita sudah di pukul 22. Di edisi malam ini saya akan sajikan lagu-lagu ruang rindu, lagu-lagu tembang kenangan dari tahun 1980-an ke 2000-an. Semoga pendengar Pro 1 Raya Tambua selalu stay di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Bapak dengar Pro 1 Raya Tambua, saya sudah siapkan sajikan ada beberapa lagu, ada 10 lagu. Yang lagu yang pertama di Facebook Raya Tambua. Ada Yana Julio, Hasrat Cinta. Ada Indra Lesmana, Hanya Untukmu. Ada Alda Risma, Aku Tak Biasa. Ada Monita Tahalea, Kisah Yang Indah. Ada Tito Sumarsono, Tuhan Tolonglah. Ada John Untung, Tinggi Gunung Seribu Janji. Ada Ranti Purwasi, Surat Cinta. Ada Exit, Siapa Selain Aku. Ada Maryam Belina yang terakhir, Seandainya Masih Mungkin. Oke, pendengar Pro 1 Raya Tambua, di mana saja Anda berada, saya akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu di edisi malam ini. Semoga terhibur selalu. Dan kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kakak Istri.
1: Selamat malam juga kakak Putri alias kakak Vero Tumonop, apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik kakak. Kalau cuaca di sini hujan rintik-rintik.
1: Oh, di situ hujan rintik-rintik. Hujan terus itu ya, di situ ya kakak Vero.
2: Masih habis 17 baru berhenti kakak.
1: Oh, gitu.
2: Ya, di sini setiap tahun. Lagunya nomor satu kakak, biar berurutan begitu.
1: Oh, lagu nomor satu, biar berurutan. Oke. Senandung Rindu, Rindu Untuk Siapa? Oh,
2: pokoknya rindu untuk semua sahabat, termasuk kakak-kakak penyiar juga.
1: Oke.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Jis yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Terus
2: buat semua sahabat, ada Ibu Finti di Ayotupas, Mama Inasi keluar jadi Niki, Mama Andro, Mama Jisan Duen Lagi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Putra Kiber, ada Bung Tio, ada Ibu Desi Kanak Panus di keluarga di Suabatan, Kakak Anus, Kakak Amesa di Timor Leste, Pak Indri, Ibu Yusin di Kuniru, Pak Manasrun, Mbak Uja, Mas Edi, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bu Cangga Wayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Ucet Mugatunis di keluarga di Satu Kopa, Kakak Yusengkasi Satu Finu, Kakak Ratna Laka di keluarga di Mabana. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk kakak Vero yang ada di Putun. Semoga sehat selalu-selalu di sana dan hujan cepat berhenti. Kita sapa lagi, ini dari kota Atambua ini, Mas Edi. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat pagi. Kok malam lagi, enggak paham.
1: Malam lagi sampai besok nanti.
3: Naik turun. Sampai subuh, katanya naik atas. Itu tadi putri tunggal itu rindu sama Mas Edi, bukan untuk sahabat yang lain.
1: Oh begitu.
3: Mas Edi nanti mau ke sana.
1: Senandung rindu terus, lagunya.
3: Senandung rindu sama Mas Edi sebetulnya, cuman bilangnya buat sahabat semuanya.
1: Iya betul.
3: Besok saya mau ke sana.
1: Boleh Mas Edi, monggo.
3: Apa tadi? Tolong Tuhan. Apa tadi? Tuhan tolong.
1: Oh Tuhan tolonglah.
3: Siapa yang nyanyi itu?
1: Tito Sumarsono.
3: Bagus kan sudah Tuhan tolong Tuhan ya.
1: Iya.
3: Oke sebenarnya buat putri tunggal itu. Oke buat Cipri. Ya, bapak cek ada kabar udah lama ini. Karena bapak cek pun tunggu. Tapi lah ibu Haji, ya Maria Mantara, Maria Mantara, Desi, Maria, ya Maria. Putra Tengah, Pak Gleguga, Pak Kamus, ya. Karena terakhir Pak Haji, ini yang di ini saya pangtok yang di mana itu di Song eh siapa Om John
1: Om John kakak John.
3: Oh iya Om John mari kita bergabung kakak John ya. Dia sering kirim terus kakak John ibu siapa lagi itu sebenarnya sampai ibu Juven
1: iya betul
3: ibu Juven ini yang jauh sekali nih. Nona yang cantik ini Luna siapa namanya?
1: Jakarta. Luna Sega.
3: Oh ini Luna Sega, mari kita bergabung berkenalan sama Mas Edi Luna Sega ya. Putra Tengah Bang Lee dan juga Kapitel Bang Nasrul pada ini. Bang Marcel juga gak ada kabar, ini udah lama Bung Oke juga. Semoga pada sehat. Ya, Bang Wento juga gak ada kabar, juga lama nih, Bali Mahola. Oke, yang lain siapa rata, jangan lupa musik jazz yang bagus ya, Devi ya. Musik okay, jazz ya. Yang bagus, tahun 80-an yang bagus ya, apa itu lagunya ini, yang Dien Bisesa, itu, Obi Mesa, ya. Yang bagus. Kitab ya Indonesia ya. Okay. Mudah-mudahan Indonesia menang 3-0. Oke, yang lain saporat aja ya. 1-2-3 sayang semuanya. Mas Balang mau beli kado barat.
1: Oke, selamat malam Opi Gado Barat untuk Mas Edi. Oke, pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, kita oke kita sapa lagi di malam ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Sapa lagi? Halo, selamat malam Bung Jeko, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mamori lewat lagu.
1: Apa kabar Ma Ina di malam ini?

0: Berikut Pentireni Ayo Tukas, Bang Fidel di Soe, ada juga Bang Adi di Bestobe, ada John di Soe, ada Misa Tempani, ada Mama Andro Kasih di Ayo Pano, ada Vero Temono Bicutu, di sana juga ada Kakak Ekson Teva bersama Bapak Guru, dan semua keluarga Teva yang lagi pantau di Putun, di ucapkan selamat malam. Ada Putra Tengah di Pakpak, ada Bali Jawono Sobo, ada Bapak-Bapak Mendok Sisi Keluarga di Ursulin, ada juga Bung Papi Fernandes, Bung Yeri, Bung Marcel, ada Bella Pustita, Marina, ada Mon Anus, ada Mon Ameta, ada juga Mon Doni Carmo, Mon Araujo, dan semua-semua yang ada di Timor Leste di ucapkan selamat malam. Ada Bapak Tenar Kenari, Bung Nara, Bung Janggawayata, Bung Damos, Bung Timo, ada Bapak Edi, ada juga Bapak Bento, ada Bapak Janu, ada juga Bapak Tirosa di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Lake sekeluarga di ucapan selamat malam. Ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bapak Osias Nubatoni di Fatukopa, ada juga Bang Hadi, ada Bang Lei, ada Mbak Sari, ada Ibu Yusin di Kuneru bersama Bapak Henry, dan ucapan selamat malam. Maria Fatara, Desi Rebo-Rebo, ada Tiara juga selamat malam. Ada orang rumah, ada Yeter, ada Bapaknya Yeter yang lagi duduk pantu juga, dan ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini di ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Oke, terima kasih
0: Bung Jeko yang lagi bertugas, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Makasih banyak Bung Jeko, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Ma Ina juga. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagi di mana. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini adalah dari Kota Sari, Kiosa Manano. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori rindu lewat lagu. Selamat malam, selamat bersua di hari yang ketiga hari ini dalam bulan Agustus 26.
1: Oke, Bunda Desi, apa kabar di malam
2: kabar?
1: Ini?
2: Kabarnya baik.
1: Kabarnya leok, selama ini gacor, makanya tidak kedengaran ini.
2: Kabarnya baik. Gacor gimana ke hatimu?
1: Gacor di pesta toh Bunda.
2: Tidak, aku tidur-tidur aja. kau tertawa.
1: Tidur-tidur itu harus dengan Mas Ene, dengan Mas Edi super pakai gangga itu.
2: tidak jelas. Itu pemalas. Tidak jelas.
1: Oke, Bunda Desi, mau request lagu apa di malam ini, Bunda?
2: Surat Cinta.
1: Surat Kecinta. Oke, baik. Surat Cinta untuk siapa ini khususnya?
2: Untuk ini, Bung Jeffrey.
1: Aduh, Bunda.
2: Kok tidak suka Surat Cinta ya?
1: Oke, oke, terima kasih, baik Bunda.
2: Salam-salamnya buat Kak Jeffrey yang lagi lihat diri malam hari ini, selamat malam. Salam sukses. Pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah. Buat semua all crew di pantauannya masing-masing. Dan ucapan selamat malam, salam kompak buat kita semua. Buat fans yang sudah lewat ada Burung Nuri alias Mama Ina, ada Yeter, ada bapaknya Yeter, ada Bapak Fidel, ada Berota Monov yang sudah lewat, ada Ibu Pinti, ada Mama Andro, ada Mama Jiven, ada Bung Suli dan Ratna Lake juga, ada Bung Janu Naisali, Bapak Edi, ada Bapak Gabdi Mandrea, Bapak Tirosa, Bapak Tio Ambon, ada Maria Fatara, ada Putri Kusuma, ada Bella Putita, ada Marina, ada Mas Ibi yang sudah lewat yang paling pedih senggolan, ada John, ada Misna Tampani juga, ada Yoram, ada Putra Kisir, ada Mama Dirti Wanafan keluarga di ucapan selamat malam. Ada Bapak Bento di Mawahalek, ada Ibu Justin dan Bapak Hendrik di Kuneri juga di ucapan selamat malam. Ada Bapak Oke, ada Bapak Ten, ada Mama Sena, ada Eswat Liko yang dari Alor, ada Nara juga, ada Pujangga Warata, Bapak Tima, Bapak Leko, ada Bung Ornes, putra siapa ya? Buat Yeri, buat Bunda Ima, Bung Marcel, Putra Tengah, Bang Le, Bang Hadi, Bang Angki, Bang Irman juga, ada Bung Nasrul, Mbak Wiga di Wonosobo juga. Pokoknya semua-mua yang pantau di malam hari ini, dan ucapan selamat malam buat kita semua, salam kompak-kompak lewat udara. Buat Kak Jisri, selamat malam, jalan hati-hati di jalan.
1: Oke, terima kasih Bunda Desi.
2: Terima kasih. Selamat malam. Iya, ada kelupaan, bisa tambah sedikit buat Ibu Ninja Raja Lenama, Bapak Dumi Rusa keluarga. Kalau lagi pantau, dia ucapkan selamat malam. Itu saja, selamat malam buat kita semua, salam beristirahat, mudah-mudahan kita sehat selalu.
1: Amin.
2: Dadah Kak Jisri.
1: Oke, pendengar Persatu RDA Tembua, dimana saja Anda berada, kita baru saja bersama dengan Bunda Desi yang ada di Kota Sari, Kota Kefemanan. Semoga sehat-sehat selalu di sana bersama keluarga. Oke, kita sapa lagi di edisi malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Rumur bagi rindu memori lagu Bang Jupri.
1: Ya, selamat malam Abang Hadi. Apa kabar di Pulau Nias hari ini?
3: Kabarnya dingin sekali di sini.
1: Oh, dingin. Sama juga di Atembu dingin.
3: Ya, karena dari tadi pagi hujan. Tidak ada hujan gerimis-gerimis sampai sekarang.
1: Oh iya. Mau request lagu apa, Bang Hadi?
3: Saya mau request lagu yang diciptakan oleh Bang Jeffrey ya. Yang nomor berapa itu? Nomor 10 itu, seandainya masih mungkin.
1: Enak. Seandainya masih mungkin, siapa oh itu, Bang Hadi?
3: Adalah dirahasiakan.
1: Oke deh. Oke, salam-salamnya.
3: Oke, salamnya Bapak Jepri, Bapak juga Bapak Contes ya. Hati-hati pulangnya nanti Bang Jepri ya.
1: Oke, terima kasih.
3: Ada Marina di Atembua sana ya. Sampai selalu ditunggu suaranya juga. Ada Maria di Patara, ada Luna Jega juga ya. Ada siapa lagi ini, Kak Pero, Kak Putri, ada juga Kak Bella, Bu Fenty, ada Mas Edi tadi ya.
1: Ada Mas juga,
3: Ada juga siapa ya, Mama Ina, ada juga Bunda Devi, ada Mama Ando, Mama Gipen juga, ada Bang Putra Tengah, Bang Lai, Bang Jerry juga. Siapa lagi ya, dan ada semuanya aja lah Bang Jepri ya.
1: Oke.
3: Oke, gitu aja Bang Jepri. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, selamat malam juga. Oke, pendengar Pro 1 Area Tempo, di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam hari ini.

0: program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Dengar persatu area tembua di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah di menit ke 40 dan masih ada waktu 20 menit ke depan. Saya terima lagi yang sudah bergabung bersama saya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jesse.
1: Selamat malam juga Kakak Bella, apa kabar di malam ini? Kebela mau request lagu apa?
2: Lagunya Rati Purwasi, sekarang Reko kata.
1: Sudah ada yang rek tadi. Dari siapa tadi, Bunda Desi tadi, Surat Cinta.
2: Kalau begitu lagu Siapa Dia Selain Aku.
1: Siapa Dia Selain Aku. Oke, dari Exit. Oke, baik. Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salam buat Papa Jesse bersama Pro RRI Atambah yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang sehat, ada Papa Vero, ada Mama Ina di Misi-Misi, ada Papa Yuseng, ada Mas Edi, ada Abang Hadi, ada Papa Luna, ada Bunda Desi, ada Papa Maria, ada Abang Jirosa, ada Papa Tio, ada Pak Koke, ada Marina, ada Ibu Yusen bersama Pak Henry, ada Papa Nara, ada Bapak Teng di Air Penari, ada Abang Damos, ada Abang Tujangwa, ada Papa Andre, ada Abang Le, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Papa Martel, ada Papa Pidi Wolowaru, terus ada Kakak Anus Gitu Marles Desa buat semua-semua yang lagi mengecor RRI Atambua. Semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Tuhan mengertai selalu. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam, pulang hati-hati Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Ditunggu lagunya, semoga terhibur selalu di malam hari ini. Oke, peringkat persatu Ria Tembua masih ada satu penelpon lagi. Ada yang mau bergabung, boleh bergabung. Kita sapa lagi, ini dari Kota Sari, Kota Keva Manano. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memuri lewat lagu. Selamat malam Abang Jeffrey, apa kabar?
1: Selamat malam juga Abang Terosa, kabarnya Ana Leo. Sebaliknya Abang, apa kabar di malam ini?
3: Ah, puji Tuhan, kabarnya baik, sehat selalu.
1: Oke, baik. Berikut lagu apa Abang di malam ini?
3: Kalau semua lagunya sudah di request, saya titip saja nanti di jazz musik saja.
1: Oke, boleh.
3: Biasa lagu yang itu favorit.
1: Oke, country. Oke, baik, ditunggu.
3: Makanya saya percaya ke bentuk Adi nanti di jazz musik ya.
1: Oke, gas Abang Terosa.
3: Salamnya yang pertama buat Jeffrey, biar selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
3: Ada fans-fans yang sudah lewat itu, ada Mama Ina, ada Bella Puspita, ada Bang Adi, ada Bunda Desi, Bunti, Mas Dedi, Papi Fernandez, Mama Yusen, singkat korong buat semua-semua saja. Oh ya, Om Tio di

Jeffrey Fotis yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Dalam Lagu, dan sampai jumpa di edisi esok harinya. Semoga Tuhan memberkati kita selalu dan selamat menikmati lagu-lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain. Termasuk bunga matahari, baik batang daun, pun bijinya terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

menurut saya sangat berpengaruh ya. Hari ini negara sudah buat sistem ya, kalau kita lihat ya, semua pelaku usaha itu harus punya NIB. Nah, setelah itu, setelah punya NIB, kalau dia sudah mulai berproduksi, dia juga harus masuk ke hak. Jadi, misalnya kalau punya merek ya, dia harus terdaftar di hak kekayaan intelektual supaya haknya dilindungi atau diketahui oleh negara dan juga dilindungi oleh negara. Itu sebenarnya hak dari pelaku usaha. Cuman memang tidak banyak orang yang tahu ke situ. Nah, masalah lain juga ya, Pak Epi, menurut saya kurangnya pengertian dari pelaku usaha bahwa satu identitas produk itu mewakili nilai dari produk itu. Iya. Ya. Ya. Jadi di situ ada nilainya. Jadi sebenarnya kan sebelum kita buat usaha, harusnya ya, harusnya kalau yang pebisnis sudah kelas atas, mereka sudah mewarisi, mungkin mereka sudah generasi kedua atau generasi ketiga, mereka sudah tahu bahwa oh, untuk berusaha tidak saja mulai daripada ya, keinginan kita atau coba-coba, tapi mulai dari value yang ingin kita beri kepada orang lain gitu. Nilainya, jadi kalau kita lihat value-nya apa gitu. Ya, sangat, menurut saya sangat berpengaruh ya hari.

Roma mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

terbang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tak bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jelas ditandai. Dana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Mputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tengah.

menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, indah rencanamu dari Kristi Podun. Pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini melalui udara ya di pagi hari ini. Dan tentunya semangat pagi, selamat pagi untuk kita semua. Jika sudah bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sudah membangunkan kita dengan keadaan sehat dan mulai mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Dan juga kemungkinan ada yang sudah beraktivitas sama seperti saya di pagi hari ini. Pendengar, dalam program Alor Pagi saya akan temani Anda mulai dari saat ini hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita mengawalinya dalam program Mutiara Pagi dan beragam acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 10 pagi. Kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan dari Kristen Protestan. Di ruang dengar Anda, pendengar, lagu-lagu ini semoga dapat menjadi semangat baru untuk kita dapat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan di pagi yang sangat luar biasa ini juga bangun dan semangat untuk beraktivitas di hari keempat dalam bulan Agustus. Tentunya segala harapan yang kita harapkan kita juga harus barengi dengan usaha. Karena itu mari semangat pagi dan bangun untuk menyambut hari baru di hari Selasa ini. Kami akan terus menemani Anda dalam program Alor Pagi ini. Tetap mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital atau bisa juga di rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Oke, pendengar, kita masih di program Mutiara Pagi di pagi hari ini dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap kali membuka mata

Oke, pendengar, selalu ada jalan di mana ada kemauan ya, untuk semua yang mau berjuang, yang mau berusaha untuk terus berjalan maju tanpa mundur. Oke, pendengar, lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu dan saat ini kita berada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini.

0: darurat ini biasa digunakan oleh kelas berapa? Kelas berapa?
1: Ini untuk ruangan darurat ini digunakan oleh kelas 1 dan kelas 2.
0: Ruangan itu dibikin apa?
1: Kita
2: upaya litigasi atau persidangan perdata di mana penjelasan guru-guru menjadi JPR dari peningkat masyarakat.
3: Warta Berita Selasa 4 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahik. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang musiman mulai menjajakan pernak-pernik kemerdekaan di Kota Tambua.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para pedagang musiman

0: buah sambara putih dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan di wilayah perbatasan. Salah seorang pedagang Rida mengatakan tahun ini yang menyediakan beragam atribut kemerdekaan, mulai dari bendera merah putih ukuran besar, sedang dan kecil, umbul-umbul, bandel Garuda, hingga background bergambar Garuda dengan ukuran panjang maupun pendek. Mengenai harga, Rida mengatakan bervariasi mulai dari harga Rp5.000 untuk ukuran kecil, sedangkan atribut lainnya dijual antara Rp30.000 hingga Rp60.000.
1: Semoga kita enggak lebih laris dulu dari tahun lalu. Baik kakak, mungkin untuk produknya sendiri yang di sini ada apa-apa saja?
2: Barang-barang, umur-umur, barang-barang putih, barang besar, barang kecil, barang-barang cantik.
0: Aku yang berjalan sejak pagi hari hingga sore hari. Sejak sejumlah pembeli mulai berdatangan, baik dari kalangan masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi yang ingin mempersiapkan pemasangan bendera dan atribut kemerdekaan lebih awal. Untuk awal Agustus, jumlah penjualannya semakin mengalami peningkatan secara signifikan. Jika dilihat dari presentasi dan kalkulasi yang ada, penjualannya diperkirakan akan meningkat memasuki awal Agustus karena biasanya permintaan mencapai puncaknya pada sepekan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
3: Hampir satu tahun bersekolah di bangunan darurat, semangat belajar siswa di pelosok Kabupaten Malaka, NTT tidak surut.
4: Hampir satu tahun terakhir, puluhan siswa SD Negeri Nun Futu di Desa Wekeke, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di bangunan darurat. Atap yang bocor tanpa dinding, hingga konstruksi yang mulai rapuh, belum menyurutkan semangat mereka untuk tetap bersekolah. Bangunan darurat ini digunakan siswa kelas 1 dan 2, karena sekolah hanya memiliki 2 ruang kelas permanen yang harus dibagi untuk 6 rombongan belajar.
5: Menurut Maximus Seran, salah satu guru P3K sekaligus operator di SDN Nun Futu 1, mengatakan
4: ruangan darurat tersebut dibangun secara swadaya oleh orang tua murid pada 2025 atas permintaan pihak sekolah.
6: Ruang darurat ini biasa digunakan oleh kelas berapa?
7: Ini untuk ruangan darurat ini digunakan oleh kelas 1 dan kelas 2.
6: Ruangan ini sudah digunakan sejak tahun berapa?
7: Dari tahun 2020 baru berjalan 1 tahun.
6: Hasil
7: swadaya dari masyarakat ketika keluhan dari kami guru-guru dari sekolah ini. Karena memang kegiatan KBM-nya hanya tiga ruang di sana, kemudian yang satunya kami jadikan ruang guru, duanya di sekat jadi 4. Ini 4 ruang kelas. Nah, itu juga masih terganggu. Kalau misalnya situasi itu, mereka semua di arahkan ke ruang guru. Jadi kami semua guru dengan siswa kelas 1-2 berlindung di sana. Itu pun kalau misalkan hanya hujan. Kalau hujan angin otomatis harus keluar kas tinggal itu ruangan.
4: Sebelum memperoleh izin operasional pada Agustus 2015, sekolah yang telah berdiri sejak 2010 ini hanya memiliki 1 gedung permanen bantuan program PNPM Mandiri. Seiring bertambahnya jumlah peserta didik dari 4 dusun sekitar, kapasitas ruangan belajar tidak lagi mencukupi. Saat ini jumlah siswa mencapai 68 orang, belum termasuk calon peserta didik baru. Untuk mengatasi keterbatasan, pihak sekolah membagi 2 ruang kelas menjadi 4 dengan sekat papan tulis bekas. Pihak sekolah telah mengusulkan rehabilitasi gedung, pembangunan 3 ruang kelas baru UKS, laboratorium, dan MCK melalui dinas terkait.
7: Ini revitalisasi ruang kelas tahun ini, maka itu semua sudah di-upload. Dan yang sedikit terkendala waktu itu kan kaitan dengan sertifikat tanah. Nah, inisiatif dari masyarakat waktu itu sudah dikumpulkan semua orang tua yang ada dan tokoh-tokoh yang ada, dan sudah dilakukan pengukuran dan pengukuran pertanahan dan orang aset, dan itu sudah dipatok pilar merah. Namun sampai hari ini sertifikatnya belum diproses karena secara map lokasi sekolah kami ini terdeteksi masuk wilayah TTS.
4: Guru dan orang tua kini berharap bantuan revitalisasi segera terrealisasi agar anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Malaka dapat belajar di ruang kelas yang lebih aman dan layak. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 50 hingga 83%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 60 hingga 96%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 55 hingga 95%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 56 hingga 85%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 55 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 68 hingga 96%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 53 hingga 78%. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan alor kami sampaikan dikutip dari situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya, Kejaksaan Negeri Belu berhasil selamatkan aset negara senilai 5 miliar 600 juta rupiah.
8: Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Kejaksaan Negeri Belu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara dengan total nilai mencapai 5 miliar 607 juta rupiah melalui penanganan berbagai perkara perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hari Suandi Sregar menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan pemerintah dan negara di bidang perdata maupun tata usaha negara. Dikatakan selama 7 bulan terakhir terdapat 2 perkara litigasi yang menjadi fokus penanganan dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelamatan aset negara. Dijelaskan perkara pertama ditangani berdasarkan surat kuasa dari pemerintah Kabupaten Malaka. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah daerah dalam sengketa kepemilikan tanah seluas 7.836 meter persegi yang merupakan lokasi sekolah di Kabupaten Malaka. Sengketa tersebut bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Menurut Kajari Belu, Kejaksaan berhasil memenangkan gugatan tersebut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Keberhasilan tersebut sekaligus menyelamatkan keuangan negara senilai 2.132.787.575 rupiah.
9: Kementerian Perdagangan dan Industri menyebut bahwa telah menyelamatkan keuangan negara sebesar setidak-tidaknya sebesar 5 miliar 600 juta rupiah dari upaya litigasi atau persidangan perdata di mana Kejaksaan Negeri Belu menjadi JPR dari Pemkab Malaka untuk gugatan terhadap sengketa lahan sekolah SMP 1 Wekfau di Belu di Bandung Kabupaten Malaka di mana penyelamatan keuangan negara tersebut senilai 2 miliar 132 juta 7.000 rupiah. Sekolah tersebut berada di atas lahan seluas 7.836 meter persegi di Dusun Lepau, Desa Patuari, Kabupaten Malaka. Untuk perkara yang kedua, Kejaksaan Negeri Belu juga telah berhasil saat ini berdasarkan putusan kalau tadi yang SMA, SMP ini sudah inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
8: Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Belu, selain melakukan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah, bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Belu juga melakukan fungsi penting dalam mencegah kerugian negara, mempertahankan aset milik pemerintah, serta memastikan setiap aset negara tetap terlindungi dari penguasaan pihak lain yang tidak berhak.
9: Adanya kegiatan perdata untuk lahan yang menjadi barang bukti perkara tipikor tahun 80-an di kilometer 18 dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Atap 2, hakim menolak seluruh keberatan sehingga kita masih bisa menyelamatkan aset negara senilai 3.500.000 rupiah atas lahan seluas lebih kurang 50 hektar di kota Atambua, kota Bandung. Namun memang proses ini masih berlanjut. Ada kasasi dari pemohon, dari pemohon keberatan yang nanti akan kita tunggu hasil kasasi, hasil putusan kasasi. Semoga Mahkamah Agung tetap dalam mengeluarkan putusan PN Atambua.
8: Dengan capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Belu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya penyelamatan keuangan dan aset negara melalui penanganan perkara secara profesional sebagai bagian dari kontribusi nyata Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan terhadap kekayaan negara. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Banyak pemuda TTU tidak memiliki keterampilan dan tingkat pengangguran tinggi. Pemkab TTU fasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Lombok Timur sehingga mengatasi pengangguran.
10: Banyak pemuda-pemudi di TTU memiliki semangat kerja dan tenaga tetapi belum memiliki bekal keterampilan, sehingga pemerintah daerah memfasilitasi sebanyak 64 orang pemuda mengikuti pelatihan terpusat di bawah Dinas Tenaga Trans TTU dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda TTU, Dr. Andus Christophorus Ukat. Menurut Christo bahwa baik pemerintah daerah dan masyarakat TTU tidak dapat menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini, di mana daerah ini masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, yakni tingginya tingkat pengangguran yang besar dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja kita. Padahal banyak pemuda-pemudi TTU memiliki semangat kerja dan tenaga yang luar biasa, tetapi belum dibekali dengan kompetensi yang memadai sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja.

Terus semangat dan tenaga yang luar biasa. Namun karena belum terbekali

0: Sementara Paman Ako, instruktur penjahit mawar yang saat ini dipakai oleh Dinas Tenaga Trans itu supaya melatih para pemuda yang berminat di bidang menjahit, menyampaikan bahwa pihaknya siap membekali para pemuda TTU dengan dasar menjahit, sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit dan dalam waktu sebulan pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda TTU yang mengikuti pelatihan bisa memiliki keterampilan menjahit dan dapat berusaha sendiri di rumah mereka atau bergabung dengan penjahit-penjahit yang memiliki usaha besar. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga kalangan pelajar akan terus berprestasi apabila selalu mengikuti ajang kompetisi dilakukan sejak di bangku sekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Binoan Siswai kepada RRI Dia Tembua mengungkapkan biasakan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mengikuti kompetisi. Melalui kompetisi yang diikuti, peserta didik terus mengasah kemampuan belajar, suatu kelak akan berprestasi. Sementara memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tebal Batas Kabupaten Binoan Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga mengadakan sejumlah kegiatan lomba. Kegiatan lomba diadakan sebagai bagian dari upaya Dinas Pendidikan menyediakan ruang kompetisi bisa diikuti anak-anak. Kegiatan lomba diantaranya lomba cerdas cermat, lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba debat bahasa Inggris antar sekolah. Tujuan kegiatan lomba mengasah kemampuan belajar juga sebagai wadah kompetisi diikuti peserta didik.
3: Tentu memotivasi mereka untuk belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sering bertanya begini, kita anak-anak kita akan kompetitif kalau kita selalu menghadirkan ruang-ruang kompetisi bagi mereka. Sepakat. Kita akan ruang kompetisi bagi mereka. Kalau tidak ruang kompetisi, mereka tidak akan kompetitif. Harus biasakan mereka untuk berkompetisi. Sekarang di internal BNU, mereka ini besok-besok ke depan akan berkompetisi dengan BNU.
2: Betul.
3: Bersama dengan kompetisi perlu ditumbuhkan. Karakter kompetisi perlu hidup dalam diri mereka. Harus. Kalau tidak, kita akan jadi penonton terus. Nah, mereka minder, mereka mungkin merasa rendah diri untuk berkompetisi orang lain. Nah, ini yang perlu kita hidupkan. Itu yang pertama untuk menempatkan kompetisi. Yang kedua, kenapa saya mau pidato bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu sudah menjadi kebutuhan kita. Jadi kalau orang mengatakan bahasa Inggris bahasa internasional, dan ketika orang mempelajari bahasa Inggris sebuah penyewaan, sekarang belum kemewahan. Ini sudah menuntut setiap kita di sini. Apalagi kita kembali dari tadi, soal batas negara.
2: Betul. Menurutnya, ke depan anak-anak akan berkompetisi dengan dunia luar. Untuk itu, sejak usia dini di bangku sekolah, semangat kompetisi sudah perlu ditanamkan sehingga ke depan tidak kalah bersaing, mampu tampil sebagai orang-orang berkompeten sesuai bidangnya.

Beralih ke berita luar negeri. Melalui keterangannya pada Minggu 2 Agustus 2026, Kedutaan Besar RI KBRI Phnom Penh mengungkapkan warga Kamboja untuk belajar bahasa Inggris sangat tinggi. Menurutnya, ini terlihat dari antusiasme warga setempat terhadap program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA semester 1 2026 di Phnom Penh. Program ini diikuti 125 peserta dan berlangsung selama 4,5 bulan di berbagai lokasi strategis di ibu kota Kamboja. Misalnya Markas Special Force Command atau Royal Cambodian Armed Forces, Royal University of Phnom Penh, University of Cambodia, dan Anikam School. Krisnaji menegaskan bahasa merupakan jembatan paling efektif untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Kamboja tidak hanya dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga hubungan antar masyarakat. KBRI Phnom Penh menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program BIPA sebagai instrumen diplomasi publik utama di Kamboja. Proses pembelajaran menurut rencana juga akan diselenggarakan secara daring. Program BIPA semester 1 2026 telah ditutup dengan penyelenggaraan Indonesia-Kamboja Friendship Night oleh KBRI Phnom Penh Sabtu 25 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut diberikan penghargaan kepada pengajar BIPA semester 1 2026, Gitamo Oreski Maharani. Penghargaan diberikan atas dedikasinya mengajarkan bahasa Indonesia sekaligus mempromosikan seni budaya Nusantara melalui Pusat Budaya Nusantara. Ia juga mempersembahkan tari Japin pada ajang Cambodia Muslim Friendly Tourism Forum and Fair 2026. Peran ganda ini menempatkan pengajar BIPA tidak hanya sebagai duta bahasa tetapi juga duta budaya yang mempererat hubungan antar masyarakat. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini bisa kami sampaikan. Berita utama, menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81, pedagang musiman mulai menjajakan pernak-pernik di kota Atambua. Hampir satu tahun bersekolah di bangunan darurat, semangat belajar siswa di pelosok Kabupaten Malaka, NTT tidak surut. Saya Arda Faik, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Oke, pendengar, di pagi hari ini mentari pagi sudah menyapa kita ya di pukul 6 lebih 31 menit, dan tentunya kita sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Pendengar, apapun aktivitasnya, beraktivitaslah dengan baik dan semangat selalu di pagi hari ini sambil kami temani Anda dalam program Alor Pagi ini ya. Kita sudah ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi, dan kita akan lanjutkan lagi dalam program Alor Pagi ini. Dan pendengar, kami akan sajikan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan serta juga informasi-informasi terupdate di pagi hari ini melalui siaran di RRI Digital, dan juga informasi-informasi yang akan kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Lagu pertama menemani kita di pukul 6 lebih 31 menit di pagi hari ini dari J-Rox, Falling in Love.

Bergar tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia

Aihan Fadila menyumbang medali emas pertama nomor kyorugi pada Minggu 3 Agustus 2026 dan atlet pemusatan

Arif mengatakan gagasan tersebut berawal dari diskusi bersama pegiat daur ulang Bob Novandi. Pembahasan tersebut mengenai bagaimana memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang bernilai, memiliki nilai guna. Dari pembahasan tersebut, kemudian pegiat daur ulang Bobby Novandi memberikan tantangan kepada para siswa membuat mobil mainan berbahan botol plastik bekas. Kemudian menyampaikan bahwa bisa membuat daur ulang sampah seperti ini dan melihat perkembangan sudah sejauh mana. Dengan arahan Pak Arif ini, kemudian mobil berbahan botol bekas disulap menjadi mainan yang dapat dikendalikan menggunakan kendali jarak jauh. Hal ini yang menjadi cikal bakal berbagai inovasi robotik menggunakan bahan daur ulang. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri,

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

membahayakan ibu hamil maupun janin apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan keamanan dan cara pengolahannya. Pendengar, ada beberapa jenis makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil agar kandungan tetap sehat. Yang pertama, ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Nah, ikan seperti hiu, ikan todak, ikan raja, dan tuna yang berukuran besar itu mengandung merkuri dalam jumlah tinggi, sehingga paparan merkuri berlebihan dapat mengganggu perkembangan sistem saraf dan otak janin selama berada di dalam kandungan. Nah, ibu hamil boleh tetap mengkonsumsi, tetapi sebaiknya memilih jenis ikan yang rendah merkuri seperti salmon, lele, atau sarden. Yang kedua, daging atau telur mentah dan atau setengah matang. Ini juga berbahaya ya untuk ibu hamil. Nah, pendengar, daging dan telur yang belum matang sempurna itu berpotensi mengandung bakteri Salmonella atau parasit Toxoplasma, sehingga ini juga perlu untuk dihindari oleh ibu hamil. Yang ketiga, susu dan produk olahan yang tidak dipasteurisasi. Nah, susu mentah serta keju yang dibuat dari susu tidak dipasteurasi juga beresiko mengandung bakteri Listeria, sehingga ini juga perlu untuk dihindari. Yang keberikut, atau yang keempat, seafood mentah. Nah, ini juga ya, segala sesuatu yang berbau-bau mentah itu perlu untuk dihindari oleh ibu hamil. Yang kelima, hati dan jeroan dalam jumlah berlebihan. Nah, sedang hamil itu juga perlu untuk menghindari hati sapi maupun berbagai jenis jeroan yang mengandung vitamin A dalam bentuk retinol yang cukup tinggi. Nah, pendengar, itu dia ya kelima jenis makanan yang perlu diwaspadai atau dihindari oleh ibu hamil saat mengandung bayi.

0: Hmm, cewek.
1: Eh, Mel, tunyong kayak ganteng eh.
2: Hmm, ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kosong deh nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, Son jadi leh.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: pendengar, afirmasi positif dari Hivi. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali ya. Apapun itu tantangan yang kita hadapi, apapun itu pergumulan yang dihadapi, kita boleh jatuh sekali tetapi kita harus bangkit berulang-ulang kali. Oke, pendengar, lagu Hivi Jatuh Bangkit Kembali membawa kita yang ada di pukul 7 lebih 39 menit dan pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini dan semangat beraktivitas, semangat bekerja, apapun itu yang Anda kerjakan di hari ini tetap bekerja dengan hati yang gembira. Dan tentunya saya akan terus ingatkan, jangan lupa sarapan, jangan lupa minum air putih ya. Orang bilang jangan lupa sarapan sebelum harapan. Oke, tentunya harapan kami dari Studio RRI Stasiun Produksi Alor untuk pendengar setia RRI dimanapun berada, semangat selalu untuk pagi ini. Jangan lupa minum kopi pagi, jangan lupa kasih ke diri sendiri afirmasi-afirmasi positif, kata-kata positif agar tubuh kita, agar hari ini pikiran kita selalu positif dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik hingga malam menyapa kita. Oke, akan saya terus temani Anda di program Alor pagi ini hingga pukul 10, tetap bersama kami di RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu...

0: Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
1: Nina Bobo, oh Nina.
0: Tahukah Anda, ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka.

Oke, pendengar, sesaat lagi nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Program 3 RRI Jakarta. Sebelum kita mengikuti bersama penyampaian Warta Berita, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan dan langsung saja Dewa Arjuna untuk Anda.

Dengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Program 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan.